0: Kesehatan yang parahnya baik di sampai balai hulu, sampai hulu dan tapan. Jadi kerugian cukup banyak yang terjadi di sini. Di sampai hulu itu ada 9 nagari.
1: Armen menyampaikan selain basa ampek balai tapan, joranah ampek ulu tapan, bencana berdampak lo di kecamatan Koto Sabalai Tarusan, bayang sarato ampek jurai. Selain banjir, terjadi pula longsor di 7 titik lokasi di jalur nasional penghubung Sumatera Bengkulu. Dun sana, Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Kampung Jawa Kota Padang telah punya hampir 50 anggota. Koperasi ko menawarkan harga belanja lebih murah untuk anggota dibandingkan masyarakat umum. Ketua KKMP Kampung Jawa, Febri Adi Rahman, mengatakan minat masyarakat belanja cukup rancak. Hal itu didukung upaya koperasi menjaga kestabilan harga supaya kebutuhan anggota dapat diperoleh jo harga terjangkau. Beliau menjelaskan anggota koperasi dikenaikan simpanan pokok segadang Rp100.000 waktu pertama bergabung. Selain itu, anggota membayar simpanan wajib Rp10.000 setiap bulannya.
2: Untuk anggota berbelanja mereka lebih murah daripada non anggota itu. Kemudian nantinya kami akan membagikan hasil yang namanya SHU di akhir tahun. Harapan kami mudah-mudahan ada support dari pemerintah pusat maupun di daerah untuk ada perhatian terhadap terutama terhadap kami yang belum punya gerai gitu. Ada perhatian yang lebih lah gitu.
1: Menurut Febriadi, keanggotaan magi keuntungan berupa harga belanja khusus dan lebih murah dibandingkan harga untuk masyarakat umum. Koperasi merencanakan pula pembagian siswa silusaha atau SHU ke anggota di akhir tahunnya.

0: Dun sanak pendengar, distribusi air berasih Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Kota Padang tergaduh akibat hujan darah nan mengguyur Kota Padang semenjak Sabtu 10 Oktober 2026. Luapan sungai membawa material berupa kayu, batu, serat lulu sampai merusak sejumlah fasilitas pembuangan air baku atau intake. Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Afrianto mengatakan sejumlah intake terdampak banjir ko kini ko masih dalam proses pemulihan. Salah satu fasilitas nan mengalami kerusakan cukup parah yaitu Guo Kuranji karena mengalami jebol jo pipa penyalur air hanyui tabau arus. Afrianto menjelaskan sejumlah intek nan terdampak berado di wilayah utara Kota Padang, diantaranya intek Latung, Gariang, Palukahan, Sungai Duo, serato Sungai Saria. Selain itu, beberapa fasilitas lainnya masih dalam tahap pengerjaan pasca banjir untuk memulihkan fungsi penyaluran air baku.
1: Yang bisa kita kerja dulu kan kita kerja. Jadi yang untuk intake Gariang, insya Allah diusahakan hari ini on dia, jalan dia. Intake Taban kemarin sudah. Nah, yang belum itu intake Palukahan, Sungai Duo, Sungai Saria. Kalau dari kita untuk sementara, yang pertama itu kita bantu dengan air tangki. Sebenarnya untuk pelanggan itu sudah kita taruh juga di titik-titik tertentu Tekmon. Jadi Tekmon itulah nanti yang kita isi. Selain itu nanti juga kita akan distribusikan ke rumah-rumah warga.
0: Humas PDAM Padang, Afrianto menambahkan, akibat gangguan itu, sebanyak 27.300 sambungan langganan atau SL terdampak gangguan distribusi air berasih. Jumlah itu terdiri dari 21.000 SL di wilayah Kota Tangah, 16.300 SL wilayah Kuranji. Perumda tarik melakukan upaya pemulihan supaya pasokan air berasih ke pelanggan dapat normal balik secara bertahap.

0: Dun sana pendengar, Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera Limo Padang mempercepat upaya pengendalian banjir di Kota Padang melalui penanganan kawasan hulu jeo penguatan tanggua di sepanjang aliran sungai. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi resiko banjir serta mengendalikan sedimentasi nanah tabau aliran air dari hulu. Pelaksana tugas Kepala BWS Sumatera Limo Padang, Reski Wahyudi, mengatakan penanganan dilakukan secara bertahap jauh memprioritaskan kawasan hulu. Salah satu upaya yang direncanakan yaitu pembangunan sabo dam jauh cek dam untuk menahan serta mengendalikan sedimen dan tabau aliran sungai. Selain pengendalian di hulu, penanganan tangguhan berpotensi melimpah menjadi fokus dalam upaya tanggap darurat. Langkah itu diperlukan untuk mengurangi resiko luapan air dan dapat mengancam pemukiman warga di sekitar sungai.
1: Konsep pengendalian banjir di Kota Padang termasuk di Sumatera Utara, sebenarnya kita kendalikan itu hulunya dulu. Kita akan membangun sabo dam, cek dam untuk mengendalikan sedimen yang turun. Kedua, tanggap darurat kita itu fokus ke tanggul-tanggul yang berpotensi melimpas. Kami bersinergi dengan Pemkot Kota Padang, intinya kita akan lakukan upaya percepatan. Nah, itu butuh dukungan dari masyarakat kita terkait lahan. Itulah sekarang sedang difasilitasi oleh Pemkot.
0: Menurutnya, percepatan pengerjaan membutuhkan dukungan masyarakat, terutama saat tentang ketersediaan pembebasan lahan dan diperlukan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Kini ko proses fasilitasi saat tentang lahan itu sedang dilakukan di pemerintah Kota Padang.

0: dun sana. Pemerintah Kota Padang memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat nan terdampak banjir bandang di 3 kecamatan Kota Padang. Bantuan nan disiapkan yaitu makanan, minuman, pakaian, selimut, tampek lalu sampai barasi, terutama untuk warga nan kini berada di lokasi pengungsian. Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi langkah awal nan harus segera dilakukan pemerintah dalam penanganan pasca bencana. Hal nanko diperlukan supaya masyarakat terdampak dapat memperoleh kebutuhan pokok selama proses pemulihan berlangsung. Selain penyaluran bantuan, Pemkot Padang mempacapek pulau penanganan infrastruktur nan terdampak banjir bandang. Raju mengatakan pemerintah telah melakukan koordinasi jauh balai wilayah sungai atau BWS Limo untuk membahas langkah penanganan termasuk upaya normalisasi sungai di kawasan terdampak.
1: Bahwa masyarakat yang terdampak urusan kebutuhan dasar seperti makan minum maupun jika ada yang mungkin saya tadi malam ada yang di pengungsian, tentu soal selimut, pakaian dan sebagainya itu harus selesai dulu. Yang kedua, tadi pagi kita sudah briefing dengan BWS yang langsung dipimpin oleh Pak Wali Kota terkait dengan penanganan hal ini. Untuk lokasi sesungguhnya tidak ada lokasi yang baru karena ini juga di Agustus juga kena di sini, sehingga tentu akan menambah upaya ya untuk percepatan.
0: Menurutnya, sejumlah lokasi nan dilando banjir balik sebelumnya terdampak pula kejadian serupa di Agustus lalu. Kondisi itu mendorong paralunya percepatan penanganan normalisasi sungai, khususnya di kawasan aliran Batangguo, untuk mengurangi risiko kejadian serupa di masa mendatang.

0: Dun sana, tim Gatbol Sumatera Barat menargetkan ampe medali di kejuaraan nasional di Cibubur dan mereka dedokan tanggal 20 Oktober mendatang. Sebanyak 24 atlet disiapkan untuk mengikuti sebalik kategori pertandingan. Pelatih Kepala Tim Cabang Olahraga Gatbol Sumatera Barat, Agung Putra Hermawan, mengatakan persiapan dilakukan sebalun olahraga provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026 berlangsung. Kini ko tim masih melengkapi kebutuhan untuk mengikuti kejuaraan nasional itu. Agung menjelaskan tim merencanakan memberangkatkan 24 atlet untuk mengikuti sebalik kategori pertandingan. Dari seluruh kategori itu, Sumbar menargetkan ampe medali.
1: Sebelum kita Porprov, saya sudah siapkan juga pemain-pemain untuk jadi kerangka tim untuk mengikuti ke kejurnas. Nah, sekarang ini tinggal melengkapi saja kebutuhan tim yang akan kami bawa ke Cibubur. Insya Allah di Cibubur dari 11 kategori kita bisa mendapatkan 4 medali di situ, insya Allah. Nah, di kejurnas-kejurnas sebelumnya kita terus membawa medali emas, medali perak itu. Cuman dari 11 kita tidak mengikuti semua. Nah, insya Allah tahun sekarang kita ikuti semua.
0: Target itu didasarkan pada persiapan dan alah dilakukan tim sebelum Porprov. Perwakilan tim menyatakan Sumbar punya pengalaman meraih medali emas copera di kejurnas sebelumnya. Mulah dun sana pandangnya sekitu dulu kabar berita untuk bagi kini ko. Berisuk kita basuh balik je kabar anak lain pulo pada wakatunan samo. Ambo nan membawakan kabar, Hatwarman mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan

Rumah Radio Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya, dan Sarana Pendengar. Itu tadi dan sana baru saja kami sampaikan informasi-informasi update ya, tentang kondisi daerah kita di Sumatera Barat. Kurang sebenarnya dalam kabar Salingka Nagari pukul 7 tadi ya. Dan Dun Sana kami akan lanjutkan hiburan-hiburan pagi untuk Dun Sana, mengawani Dun Sana dan bahwa kini percayalah rata-rata lah tiba di kantor barangkali ya seluruhnya. Karena masih di perjalanan, ya kami akan mengiringi perjalanan Dun Sana dan mengiringi pulau Dun Sana dan kau mulai kerajo dari Nanko. Jo rangkaian lagu-lagu pop Minang Rancak Bana ya, nama sumangai di pagi dari Nanko ya, namun mudah-mudahan bisa pulau memicu sumangai Dun Sana lebih tinggi lagi ya dalam menghadapi segala tugas-tugas rutinitas Dun Sana di hari Nanko ya. Jadi mulai Dun Sana pada enggak baru saja berlalu dari ruang nongkrong Dun Sana Rinben Jo lah lari Sanjo ya, walaupun pagi Dun Sana lagu lari Sanjo kita putar. Nah tapi lantaran temponya lay middle up ramah jadi dengan enak dan banyak cukup banyak makna-makna terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita ya, dan menjadi referensi pula untuk kegiatan kita selanjutnya. Jadi mulai dengan sana perangnya, kalau begitu kita lanjutkan dulu rangkaian lagu-lagu pop Minang Koka, sebuah lagu dari Wita Sofia. Kau lebih up lagi ke Dun Sana Padangga, lebih semangat lagi, mudah-mudahan menambah semangat kerja Dun Sana. Buruang Bondo dari Wita Sofi. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: Ne, belanja ne 22.500. Bako gadang mana piti ko?
1: Mako nyonjo, pakai krisen lai. Lah dari dulu one kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lain ndak payah jo biku mengurusnya atau mambiak piti nyone.
1: Eh, ndak ado nan payah kini ko jojo. Mudah jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan. Karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini, Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
4: Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
5: Yelah, santai dikit apa? Tegang amat.
4: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
5: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
4: Emang kalau gak ada bos, bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
5: Hehehe.
4: Udah karakter kali ya, suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan di Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Nah, dan salam rangka, ucapkan afirmasi positif adalah salah satu pilar penting dalam membangun mentalitas pagi nan tangguh. Salam rangka ya. Nah, secara sederhana, afirmasi positif adalah pernyataan-pernyataan pendek dan optimistis dan diucapkan secara sadar untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Nah, ketika kita baru jago lalu, utang kita berada dalam gelombang alfa ka teta, yaitu kondisi di mana pikiran bawah sadar kita sangat reseptif, yaitu mudah menyerap informasi. Nah, apa saja yang kita ucapkan, kita katakan pada waktu itu akan menjadi cetak biru ya bagi sikap dan tindakan kita sepanjang hari. Ya. Nah, bacaan Kranyeri Surangga dan Mbak Flo rumus kalimat informatif yang manjur ya, baik kita akan coba gali di sana. Tetap bersama kami di Program PR di Padang Sora Budaya Sumatera Barat.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu enggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang.

8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dunsana pendengar, pemerintah Kota Padang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat nan terdampak banjir bandang di 3 kecamatan di Kota Padang. Bantuan nan disiapkan meliputi makanan, minuman, pakaian, selimut, tampe tidur hingga air berasih, terutama bagi warga nan saat ini berada di lokasi pengungsian. Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Mindropa, ketika meninjau langsung masyarakat terdampak di kawasan Guo, Kelurahan Kuranji, mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi langkah awal dan harus segera dilakukan pemerintah dalam penanganan pasca bencana. Hal nanko diperlukan supaya masyarakat terdampak dapat mendapatkan kebutuhan pokok selama proses pemulihan berlangsung. Selain penyaluran bantuan, pemerintah Kota Padang mempercepat pula penanganan infrastruktur nan terdampak banjir bandang. Raju mengatakan pemerintah telah melakukan koordinasi jauh balai wilayah sungai atau BS5 untuk membahas langkah penanganan termasuk upaya normalisasi sungai di kawasan terdampak.

Dun Sana Pandanga, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, mendukung rencana kajian kebijakan siswa indah otomatis naik kelas pada 2027. Menurutnya, pada tiok janjang kelas, terdapat target dan harus dicapai dek siswa. Pada RI Padang Kepatang, Habibul menilai, jika terdapat siswa dan indah mampu memenuhi target pada setiap janjang kelas, sebaiknya indah dipaksakan naik kelas. Jika dipaksakan naik kelas, justru bisa membuat siswa bersangkutan semakin tak tinggal dalam mengikuti pembelajaran lanjutan. Kena tiba itu, kata Habibul, pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah setentang kebijakan tentang siswa indah otomatis naik kelas pada 2027.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Permata dari Padang Sara Budaya Sumatera Barat ya, dan sana pendengar sebuah lagu dari Ratio Sikumbang ya, lagu lawas dan dirilis ulang dari Ratio Sikumbang. Yo, gaya kekinian, wah luar biasa. Kamiri dan sana barangnya lagunya ya. Dan untuk kita ke jam 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, setelah tadi baru saja kami sampaikan pula update informasi kita di pagi hari nanti pukul 8 tadi ya. Walah dan sana barangnya kami masih ke mendampingi dan sana mengawani dan sana jo lagu-lagu pop Minang rancak bana dari Prambeer di Padangku dan sana barangnya sampai beko ke jam 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita update balik informasi untuk dun sana di kabar sekilas jam 9 ya. Nah namun dosa perangkat sebelum kita beralih ke lagu berikutnya, ingin melanjutkan balik perbincang kita, pembicaraan kita tentang ucapan afirmasi positif tadi. Nah seperti kita singgung saya detail sebenarnya ya, yaitu pernyataan pendek dan optimistis dan diucapkan secara sadar untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Nah gini bacaranya udah sedang ya, baca kerajonya. Jadi secara psikologis dan neuroscience, otak kita memiliki sifat yang disebut jo neuroplasticity, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi. Nah caranya pertama memutuhi dialog negatif. Nah dosa orang ya, manusia termasuk kita itu mungkin acok kali melakukan self talk istilah orang kininya, atau mengecek diri seorang ya, tapi self talk negatif tanpa sadar ya. Contoh ya, kita mengatakan diri kita, hari ke pasti melelahkan kok, pasti latih kok, atau nih apa tapi salah gitu ya. Nah afirmasi berfungsi, afirmasi itu berfungsi menginterupsi ya, atau menuka dan mengganti narasi buruk itu menjadi kalimat dan memberdayakan ya, serupa. Kemudian mengaktifkan sistem retikular cara-cara dengan duo, atau dengan istilah reticular activating system atau RAS. Nah ucapannya bertindak sebagai filter visual bagi otak. Nah, ketika kita mengatakan hari ko ambo akan melihat banyak peluang ya, ambo akan bertemu banyak peluang. Nah, RAS atau reticular activating system tadi di otak akan membuat kita lebih peka dan fokus mencari hal-hal positif atau peluang nanado di sekitar kita sepanjang hari. Nah, itulah caranya sudah melanggar ya. Nah, banyak rumusnya di sana, kita coba beko mencari cara rumusnya untuk melanjutkan perbincangan kita beko ya. Ya untuk itu semoga tetap di 92.5 MHz Prambeer Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancong Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini

dibutuhkan tumbuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, benar juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
0: Emang, Ma.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat, Bayedon sana penengah. Berikutnya kita lanjutkan pembicaraan kita sebenarnya tentang afirmasi tadi sebenarnya ya. Kalau tadilah kita cari acara kerajaannya, afirmasi kata afirmasi positif tu ya. Nah berikut ada beberapa contoh ya afirmasi pagi berdasarkan kebutuhan ya. Nah contohnya kalau untuk produktivitas atau fokus kerajo umpamanya bisa dipakai hariko ambo fokus ya, penuh energi dan siap menyelesaikan tanggung jawab secara baik. Nah itu kalau untuk kerajo. Bisa juga kalau untuk ketenangan dan mengatasi kecemasan, ambo memegang kendali penuh atas kedamaian pikiran ambo dan ambo mampu menghadapi apapun yang terjadi hariko secara tenang. Nah itu untuk mengatasi kecemasan. Sementara untuk kepercayaan diri, bisa juga dipakai kalimat ambo menghargai diri ambo surang ya. Ambo menghargai diri ambo dan ambo memiliki kemampuan dan cukup untuk melewati tantangan ko. Nah itu untuk kepercayaan diri ya. Itu cerita afirmasi positif dan sebenarnya. Dan untuk mulainya kita cukup meluangkan waktu 2-3 menit saja ya. Jadi tagaklah di muka camin, tatap mata kita sok-sok dan tersenyumlah ya. Lalu ucapkan kalimat afirmasi tadi, josoronan jaleh dan mantap. Ulangi kalimat itu sebanyak 3 kali sambil menarik nafas dalam-dalam untuk menanamkan energi positif itu ke dalam diri kita. Yalah dun sedap arengah itu setentang afirmasi lah kita ulas tadi ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi dun sana untuk menghadapi segala tantangan pekerjaan di hari nanko ya. Yalah informasi tadi untuk kita ke jam 8 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat dan sebenarnya. Dan baru saja berlalu lagu dari Citra Cilung berjudul Adie Jeuda. Dan kita akan beralih ke lagu-lagu lainnya. Namun sebelum kita beralih ke lagu berikut dari Selin berjudul Kasih Sayang Mandi, mulah kita dengarkan pula informasi nan ka lewat berikut ko. Tetap bersama kami di Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sabar Budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Istana Padang, Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Agam Kuantan menilai pendangkalan sungai Jo erosi tebing turut mempengaruhi dampak banjir di Kota Padang. Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan BPDAS Agam Kuantan, Zaratun Nurjana mengatakan kondisi Tasabuy alun tuntas untuk ditangani sesudah bencana hidrometeorologi pada 2025 lalu. Menurut Zaratun, pendangkalan sungai mengurangi kapasitas tampung aliran sungai, sedangkan erosi tebing dapat memperburuk kondisi sungai. Akibatnya air lebih mudah meluap ketika hujan meningkatkan debit sungai. Sebelumnya banjir melanda sejumlah wilayah Kota Padang sesudah hujan lebat pada Sabtu sore. Dua sungai yang meluap diantaranya adalah Batang Aye Dingin di Kecamatan Koto Tanga dan Juo Batang Guo. Informasi selanjutnya, Rang Solo Baralek Gadang dan Allah dimulai dilaksanakan sejak tanggal 10 hingga 13 Oktober kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara Camp untuk kalimo kalinyo. Capaian demokrasi menjadi kebanggaan untuk pemerintah Kota Solo sekaligus memperkuat posisi festival budaya sebagai daya tarik pariwisata daerah. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra menyampaikan rasa syukurnya atas kembali terpilihnya Rang Solo Baralek Gadang dalam agenda Camp. Menurutnya keberhasilan Tasabuy merupakan hasil kebersamaan dan semangat persatuan seluruh unsur masyarakat di Kota Solo dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan budaya Tasabuy. Menurutnya keterlibatan masyarakat tidak hanya sabate menghadiri acara, namun juga berpartisipasi aktif membantu dan mendukung pemerintah daerah mensukseskan rangkaian kegiatan, termasuk dengan keikutsertaan dari pemangku adat dan Bundo Kanduan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Balai Silaga-Laga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Silaga-Laga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Silaga-Laga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Silaga-Laga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.

Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua.

0: emang susah sih olahraga tiap hari. Secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ada satu hal menarik yang sering kita rasakan setelah hujan turun, yaitu munculnya aroma khas dari tanah. Aroma tersebut dikenal dengan istilah petrichor, dan biasanya semakin terasa ketika hujan turun setelah cuaca panas atau kering. Aroma ini berasal dari senyawa yang dilepaskan tanah dan tumbuhan, kemudian terbawa ke udara ketika tetesan hujan menyentuh permukaan tanah. Itulah sebabnya beberapa orang langsung bisa mengenali bahwa hujan baru saja turun hanya dari aromanya. Uniknya, aroma hujan juga sering dikaitkan dengan kenangan tertentu, seperti masa kecil, suasana kampung, atau perjalanan pulang sekolah. Jadi, ternyata hidung kita bukan hanya membantu mengenali bau, tetapi juga bisa memunculkan kembali kenangan. Kalau hujan turun, kamu lebih suka menikmati aromanya, suara hujannya, atau suasananya?
3: Hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Deli Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Usaha penanggal bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Pasisir Selatan dikarenakan hujan lebat yang terjadi sejak Jumat hingga Sabtu petang. Dengan kondisi daerah yang mengalami dampak cukup parah, berada di Kecamatan Basa Ampe, Balai Tapan, dan Ranah Ampe Hulu Tapan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasisir Selatan, Armen, mengatakan, berdasarkan data sementara, terdapat sejumlah kecamatan terdampak bencana akibat hujan lebat dalam 2 hari ko. Kecamatan terparah yakni Basa Ampe, Balai Tapan, dan Ranah Ampe Hulu Tapan. Armen menyebutkan, pada Kecamatan Ranah Ampe Hulu Tapan, jumlah warga terdampak diperkirakan 1.183 kepala keluarga dan tersebar pada 9 nagari. Dengan rumah yang dilaporkan hanya sebanyak 3 balai rumah. Selain itu sejumlah fasilitas umum turut terdampak meliputi sekolah, perkantoran, dan juga musaji. Informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang menyalurkan ribuan liter air berasnya ke lokasi terdampak banjir yang terjadi pada Sabtu petang. Kepala BPBD Padang Henry Sulfiton mengatakan penyaluran air berasnya dilakukan di dua titik yang berada di Kecamatan Koto Tangga, yakni Masjid Raya Ikwa Koto dan kawasan Pasian Nantigo. Total air berasnya yang disalurkan di dua lokasi mencapai 9.000 liter air yang diangkut menggunakan ototangki milik BPBD Padang. Beliau mengatakan penyaluran air berasnya dilakukan pihaknya demi memenuhi kebutuhan air berasnya warga yang baru saja dilanda bencana.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Sumatera di Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat, Bayi Dun, Sarap Rangka, selamat pagi menjelang siang Dun sana. Dan selamat melanjutkan tugas-tugas Dun sana di pagi hari Nanko. Jam 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Merasa Dun sana sedang di puncak-puncak fokus kini kena ya. Untuk itu Dun sana kami akan dampingi Dun sana tarui banyak jo hiburan-hiburan Pop Minang maupun jo informasi-informasi lainnya. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu nan baguno untuk sana dalam perkara Joko ya, serato bisa membuat fokus ya sampai istirahat siang beko jam 2 balik waktu Indonesia Barat ya. Ya lalu sama kita di segmen lawak teraso tentunya beko kita akan bercerita tentang kuliner di Selawadanga dan tentu tetap jo hiburan-hiburan Pop Minang sampai jam sabaleh waktu Indonesia Barat beko. Sebelum kami perbaharui balik informasi terkini dalam kabar sekilas jam sebalik. Jadi malah dua satu orang ya. Kalau begitu satu dari kita dengarkan Odi Malik dalam Bagolai. Baru kita beralihkan lagunya dari Tiffany berjudul Pisau Pemato Angin. Selamat pagi dua satu orang dan tetap bersama kami di Prompt RRI Padang 92.4 MHz.

0: Gulai Bana atau Gulai Otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 miligram atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 miligram atau 12% dari anjuran harian, berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Sama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan Raya Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Baik, Dun, sana perangnya. Di segmen Lama Teraso, kami ingin berbagi rencana tentang makanan atau jajanan tradisional Minangkabau dan khas juga, yaitu bernama lape, ya. Nah, Dun, sana di tengah semakin beragamnya pilihan kuliner modern, makanan tradisional Minangkabau masih memiliki tampe tersendiri di hati masyarakat Sumatera Barat. Salah satunya adalah lape, ya, jajanan tradisional berbahan dasar tapu ambare atau sipului dan dibungkus menggunakan daun pisang dan memiliki beragam jenis rato cita rasonyo. Nah, lape umumnya dibuat jo bahan-bahan sederhana dan mudah ditemukan di lingkungan masyarakat serupa tapu ambare, kemudian sipului, karambi, gulo dan pisang. Tergantung jenis lape nan dibuat. Adonan kemudian dibungkui jo daun pisang menggunakan bantu khas sabalun dikukui hingga matang, hingga masak sehingga menghasilkan aroma harum menjadi salah satu daya tariknya. Nah, di berbagai daerah di Sumatera Barat lape hadir dalam sejumlah variasi. Di antaranya ada lape bugis, ya, ada lape pisang, lape sagan dan jenis lape lainnya. Nah, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, baik dari bahan, bantu, tekstur maupun isian, tetapi secara umum tetap mempertahankan teknik pengolahan tradisional. Ya, yalah, dan sahabat dengar, itu sekilas informasi saya tentang lape, ya, jajanan tradisional Minangkabau dan serat cita rasa. Dan lengkapnya informasi kau bisa dan salah baca balik beko di laman ri.co.id.
1: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih, hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
2: Adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya, jangan main di luar.
3: Tapi kak, adek mau main sama Dina.
2: Kakak bilang gak boleh, ya gak boleh. Main aja di rumah, titik.
4: Kepada seluruh siswa, segera masuk kelasnya masing-masing.
5: Fira, adek kamu kenapa?
2: Dia nangis, karena gak boleh main di luar sama aku, mau.
5: Semoga mendapat gitu dong, Fir. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul, agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
6: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah penerima.

0: Ma, papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan papa ganti deh, Ma.
1: Kenapa dijual, Pa? Kita gade aja di Bank Nagari.
0: Emang bisa, Ma?
1: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
0: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
1: Besok aja, Pa. Udah malam.
0: Oh, iya.
2: Bank Nagari. Bersama membina citra, membangun negeri.
3: RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
4: Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Dan sana pendengar, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Solo, Sumatera Barat melakukan kurasi produk kerajinan industri ketek menengah atau IKM untuk meningkatkan kualitas produk dan mempengaruhi jangkauan pemasaran nan lebih lawe. Ketua Dekranasda Kota Solo, Dona Ramadhani Kirana Putra, mengatakan pembinaan dan kurasi menjadi bagian penting dalam pengembangan IKM agar produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki keunikan, tapi juga memenuhi standar kualitas dan mampu bersaing di pasar. Beliau berharap produk rajutan dari IKM Bungo Padi dan kerajinan kayu dari Ian Gallery dapat berkembang serato menjangkau konsumen nan labih lueh.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat gerakan literasi melalui seminar bertajuk 1000 Guru Hebat, 1 juta Murid Hebat. Jo menghadirkan Duta Baca Indonesia, Gol Agong. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan, seminar literasi itu menjadi upaya mendorong budaya membaca dan menulis, sekaligus membangun karakter serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur, tapi juga harus diiringi peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan penguatan budaya literasi. Beliau menegaskan, literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, memperluas wawasan, mengembangkan pemikiran, serta menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

4 dari Padang Sara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sarbanga, selamat siang ya Dun Sarbanga. Lah jam 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, kami akan tarikan mengawani di sana di saat-saat Bakarajo kini ko manjang istirahat siang di sana tentunya ya. Yalah Dun Sarbanga Padang ya. Kita tetap jorangkan lagu peminang tentunya sampai beko ke jam 2 lewat Indonesia Barat. Ya di ujung atau sampai ke ujung daipat Raminang pagi untuk hari ini ko ya, sampai tuntas kebersamaan kita di hari nanko. Yalah Dun sana panenga lah, baru saja berlalu hati bertambah langang dari Yosi, berikut kita ke Zahria dalam Rilakan Dene Bajalan.

0: Nani, nggak jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Ih, kok kapai ha? Si Tati mah keceknya, ado tampek manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak peko tuh mah.
0: Eh, jangan sumbarang tuka ditampek nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sumbarang tampek. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tapek barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI, aman jo halal nan.
1: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Goa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ya, perempatan dari Padang Surabaya Sumatera Barat dan Sumatera Tengah. Daun kelor nan selamako identik sebagai tanaman pekarangan tanya tu mulai naik kelas dan sana. Alah menjadi komoditas ekspor bernilai ekonomi tinggi. Peluang ko alah banyak dimanfaatkan de para UMKM di negeri kita ko. Produk kelor buatan UMKM daerah istimewa Yogyakarta contohnya itulah berhasil menembus pasar Malaysia. Mengutip dari laman umkm.go.id pada Jumat 9 Oktober 2026, pada awal Mei 2024 sebanyak 2 ton daun kelor berhasil diekspor ke Malaysia, jauh nilai sekitar 155 juta rupiah. Bukan hanya produk buatan Yogyakarta, pada 2022, produk kelor buatan Kabupaten Sumenep, Madura, berhasil pula menembus pasar Cina. Nah, sebanyak 200 ton daun kelor olahan berhasil dikirimkan ke Cina. Kisah sukses lainnya datang dari UMKM asal Nusa Tenggara Timur, nanalah mengekspor produk kelornya ke Qatar, Arab Saudi, Singapura hingga Australia. Nah, dari 5 kali pengiriman, UMKM ko berhasil mencatatkan pendapatan puluhan ribu dolar Amerika Serikat, ya. Nah, lantaran volume ekspor nan tarif meningke, UMKM ko kemudian beralih dari pengiriman udara ke kontainer. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama periode Januari sampai September 2024, nilai ekspor sayuran bubuk asli Indonesia mengalami peningkatan signifikan segadang 90,78% menjadi 3,75 juta US dollar dari 7,21 juta US dollar pada periode nan samo tahun sebelumnya. Volume ekspornya melesat 169,41% dari 1.610 ton menjadi 4.350 ton. Sebagian gadang produk nan diekspor adalah campuran sayuran dan mencakup sayuran bubuk kelor. Peningkatan kumulatif tertinggi nilai ekspor terjadi ke Tiongkok. Naik 7,39 juta US dollar, Thailand naik 110,5 ribu US dollar, Arab Saudi naik 71,01 ribu US dollar, Jepang naik 46,09 ribu US dollar dan Malaysia naik 35,08 ribu US dollar. Nah, ikut menandakan di sana bahwa pasar untuk produk sayuran bubuk termasuk produk berbasis kelor memiliki prospek nan sangat cerah. Yalah, dengan sabdanya itu satu informasi menarik dan di sana tera di mana pasar ekspor tanaman pekarangan daun kelor ko kini ko nampaknya memang naik kelas di sabdanya ya. Artinya punya prospek nan bagus di hari-hari nan ketibo ko. Nah, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi pula untuk kita di sana, terutama para pelaku UMKM kita di daerahku, untuk mencoba memperhatikan sayuran ada sekitar kita dan melingkannya jauh pasar-pasar ekspor. Ya. Yalah, dasar pendengar. Kita tinggalkan informasi daun kelor ko, dan kita akan lanjut jauh. Lagu Lupa Minang selanjutnya sampai ke jam 2 siang beko. Namun sebelumnya kita dengarkan pula informasi dan lain berikut. Tetap bersama kami di Perompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Taman Budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
2: Orang muda, napa karunyu?
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
3: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

nanko mandareh kato dubalang sadang baparito. Nanko sairiang taga marawa gadang. Dilapeh badia canang canang ditalu. Baola-olai nagari bataga panghulu. Iyo basorak-sorai nagari bataga panghulu.

0: dalam adat Minangkabau, yaitu Bataga Panghulu. Secara ringkas, Bataga Panghulu adalah upacara pengangkatan penghulu. Sebelum acara peresmian, calon penghulu harus menjalani syarat-syaratnya, yaitu banyah, dituah cilakoi, penyerahan banyah, dan manakok hari. Upacara pengangkatan penghulu dilakukan dengan cara adat. Upacara ini diberi nama Malewakan Gala. Di hari pertama adalah berpidato, lalu penghulu tertua memasangkan depa dan menyisipkan sebilah keris sebagai tanda serah terima jabatan. Akhirnya, penghulu baru diambil sumpahnya. Bataga Panghulu adalah prosesi langka dan jarang digelar. Belum tentu diadakan sekali setahun, bahkan ada yang digelar setelah puluhan tahun sejak acara itu terakhir kali digelar. Berikut kita dengarkan perbincangan rekan Aditya Wardana dengan seorang budayawan sekaligus akademisi di bidang budaya dari Universitas Andalas, Dr. Hasanuddin MSI, terkait prosesi Bataga Panghulu.
1: Baik Pak Hasanuddin, ya. Kita akan mencari tahu tentang Bataga Panghulu nih Pak Hasanuddin.
2: Ya.
1: Prosesi Bataga Panghulu itu seperti apa Pak Hasanuddin?
2: Jadi seorang penghulu diangkat dengan prosesi yang sesungguhnya simpel, tetapi prosesnya agak rumit gitu ya. Pertama adalah pemilihan di tingkat kaum atau suku, karena dia adalah seorang pemimpin dalam sebuah suku atau kaum yang dikatakan sebagai pucuk pimpinannya, pucuk bule dalam sebuah suku, maka memilihnya juga agak memakan waktu. Karena harus dipilih orang-orang yang benar-benar tepat. Jadi setelah dipilih, ditemukan satu orang yang paling disukai, yang paling dianggap patut, maka setelah itu calon itu dibawa ke Bundo Kandung. Nah, Bundo Kandung lah akan memberikan pertanyaan yang sesungguhnya juga sangat simbolik. Seorang calon penghulu dihadapkan kepada Bundo Kandung dalam sukunya tersebut, lalu Bundo Kandung akan bertanya, apa pertanyaannya dalam bentuk teka-teki yang simbolik. Setelah pertanyaan Bundo Kandung itu dijawab dengan baik dan Bundo Kandung merekomendasikan bahwa seorang itu layak jadi angkat jadi seorang penghulu, maka dia diarak, dalam bahasa Minang disebut digolong di Labuhan Nan Panjang katanya, supaya Basuluh Matuari Bagelanggang Matuarang Banyak. Artinya diumumkan kepada masyarakat bahwa ini loh calon penghulu kami, namanya siapa, umurnya berapa, kemudian gelarnya apa, dan dari kaum atau suku apa.
0: Sekali gelar datuak disandang, berarti akan terus menjadi datuak seumur hidupnya. Namun dibalik kekuasaan yang berdampak pada meningkatnya status sosial itu, sang datuak memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak kecil. Dia harus memiliki visi dan misi, tidak hanya untuk kepentingan sukunya, namun juga masyarakat daerah secara keseluruhan. Bagaimana pula seorang penghulu di tengah kaumnya? Berikut penjelasan dari Dr. Hasanuddin MSI, seorang budayawan di Minangkabau.
2: Seorang penghulu ada beberapa tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu berkaitan dengan anak kemenakan. Pertama disebut memelihara harta pusaka. Kemudian menjaga anak kemenakan. Jadi tanggung jawabnya besar. Anak dipangku, kemenakan dibimbing. Artinya anak dipangku dengan harta pencarian dan kemenakan dibimbing dengan harta pusaka. Jadi dua fungsi sekaligus dijalankan oleh seorang laki-laki Minangkabau yang menjabat seorang penghulu. Kemudian dia harus punya ilmu. Punya ilmu itu artinya untuk menjalankan tanggung jawab, bagaimana dikatakan dalam ungkapan Minang, kalau pendek itu diulas, singke diuleh. Artinya kalau pendek harus ditambah, kalau lama diperkuat, dikonakan, kemudian kurang ditukuk, ditambahin, sente yang memilai dan sebagainya. Artinya ketika ada kekurangan, kelemahan pada anak konakan, pada kaum, maka si penghulu harus menyempurnakannya. Kemudian hilang harus dicari. Ketika anak konakan atau harta pusaka dan sebagainya hilang, tugas penghulu, tanggung jawab adalah mencari. Kalau hanyut harus dipintas kan gitu. Artinya itu secara simbolik dikatakan ungkapan-ungkapan dalam bentuk itu. Artinya ketika terjadi sesuatu masalah pada anak kemenakan pada kaum, maka tanggung jawabnya adalah menyelesaikannya.
0: Secara khusus, seorang datuk juga harus siap sedia secara material karena gelaran Bataga Penghulu ini bukan gelaran yang murah dan mudah. Setidaknya harus menyembeli seekor kerbau untuk dimasak dan dinikmati seluruh masyarakat nagari, juga mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan hajatan tersebut. Rangkaian acara yang diadakan selama beberapa hari, dan puncaknya adalah peresmian pengangkatan penghulu yang diberi nama Malewakan Gala dengan agenda Bataga Gadang, yakni menyampaikan pidato, lalu penghulu tertua memasangkan deta, yaitu sejenis penutup kepala kebesaran seorang penghulu, dan menyisipkan sebilah keris sebagai tanda serah terima jabatan. Dengan demikian, maka sahlah seorang datuk menjadi penghulu di kaumnya. Saya Gina untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bandaran di Padang, Surabaya, Budaya Sumatera Barat. Ya, dan salam penengah. Karam di Lawik Cinto dari Pupai Band. Lambuk kita ke jam sebalik lewat 55 minit waktu Indonesia Barat. Ini kena salam penengah. Dan itu artinya kita latih body ujuang dari part Ranah Minang Pagi untuk kesempatan hari nanko hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 ko. Dan itu artinya dun sebenarnya ambo harus sugiro undur diri dari ruang dengan dun sana, karena setelah ko dun sana akan dikawani de Amna Ulfah di Ranah Minang siang ya sampai ke jam 6 sanjo beko. Yalah dun sebenarnya lomba itu ambo akan pamit ya, harus pamit. Terima kasih banyak untuk atas sidangannya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap, salah sikap ya. Dan sampai bersua boleh ya, di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Dan lagu terakhir Ramon Asben dalam Sayu Isaule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Usaha pandangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sos P3A Kabupaten Padang Pariaman menyatukan program perlindungan sosial Perlinsos. Perlinsos digital dapat mengatasi dugaan nepotisme penyaluran bantuan sosial di tingkat nagari atau desa. Pelaksana harian Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman Nur Hayati mengatakan, program dari pemerintah pusat Asabi menerapkan sistem terintegrasi yang dapat mempermudah masyarakat baik dalam pendaftaran ataupun verifikasi terhadap bansos yang kah ditarimu penerima manfaat. Beliau menyampaikan bahasanya dengan menerapkan sistem terintegrasi Tasabui, maka perlinsos digital yang akan menyatukan layak atau indaknya seseorang mendapatkan bansos dari pemerintah. Informasi selanjutnya, Perum Badan Urusan Logistik Bulog, Kantor Wilayah Sumatera Barat mencatat realisasi pengadaan bareh untuk layanan publik atau public service obligation PSO mencapai 4.573 ton setara bareh hingga 8 Oktober 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Barat Maruli Abraham Syah mengatakan, secara nasional rekor pengadaan terbesar sebelumnya pernah dicapai Bulog pada tahun 2020 dan tercatat sebesar 3,65 juta ton. Sementara untuk wilayah Sumatera Barat, capaian penyerapan 4.573 ton bareh melampaui realisasi pengadaan sepanjang 2025 dan tercatat 3.709 ton. Capaianku mencerminkan komitmen Bulog dalam menjalankan amanah pemerintah untuk menyerap hasil produksi petani serta memperkuat cadangan bareh pemerintah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kompas, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

berjilbab. Dengan berjilbab akan tampak makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk

Geopark Ranah Minangsiloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Sijunjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Sijunjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minangsiloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minangsiloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: Akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
0: Ini loh Kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ikan rindu ini kalau dikeluarkan dari Meninjau nih mah, dari danau nih matinya.
1: Kalau ke sini ke Danau Meninjau nih pasti yang dicari makanan dari rindu inilah.
0: Rasanya itu enak, mantap. Kalau sudah sampai di lidah kita pasti nggak terus rasanya.

0: Sumatera Barat adalah tanah yang subur dan indah, penuh dengan keindahan alam dan keragaman flora dan fauna, serta memiliki danau vulkanik yang cukup dikenal masyarakat, yaitu Danau Maninjau. Saat melintasi jalur Maninjau Lubuk Pasuang di Kota Bukit Tinggi, di sisi kiri kita bisa melihat sebuah pemandangan alam yang indah yang bisa dinikmati sambil melemaskan mata. Danau Maninjau ini terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hasil alam dari Danau Maninjau yang terkenal adalah ikannya, yaitu ikan kecil bernama ikan rinua. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang sangat kecil, berwarna putih kekuningan. Ikan rinua memiliki postur tubuh yang kecil karena untuk ukuran 2 sampai dengan 3 cm sudah merupakan ikan dewasa. Tekstur dagingnya lunak dan tidak berserat. Jika dikukus, akan menjadikan ikan rinua berwarna putih. Ikan rinua adalah ikan yang sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau saja. Bahkan setelah ditangkap oleh jaring nelayan lalu diangkat ke atas permukaan air, ikan ini langsung mati. Tidak seperti ikan kebanyakan yang masih bisa bertahan hidup beberapa detik setelah ditangkap. Karenanya, ikan rinua segar hanya bisa ditemukan di sekitar Danau Maninjau.
1: Nah, ikan rinua nih ya, ikan yang khusus nih. Oh, hidupnya tuh di Danau Maninjau saja. Nah, ada di tempat lain dong. Ikan rinua nih kalau dikeluarkan dari Maninjau nih mah, dari danau nih ya matinya. Ada juga yang pernah menteranakan ikan rinua nih mah. Indah ada dan berhasil doh.
0: Salah seorang masyarakat Jorong Gasang, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, yang berprofesi sebagai nelayan di Danau Maninjau, yaitu Nofrizal, 35 tahun, menjelaskan bahwa rinua menjadi salah satu tangkapan nelayan di danau ini karena bisa diolah menjadi menu yang beragam khasnya dengan cita rasa yang tinggi.
2: Rinua hasil tangkapan nelayan ini dijual mentah di pasaran, diolah juga menjadi masakan untuk konsumsi pribadi, untuk keluarga kan, atau dijual di pasar. Makanan dari rinua ini termasuk ke dalam kuliner favorit wisatawan saat melintas kan, lalu-lalu di sini kan, karena macam-macam bisa dibuat dari rinua nih. Ada raki rinua, rinua goreng, dan pale rinua. Makanya suka pengunjung atau wisatawan ke sini. Kalau ke sini ke Danau Maninjau nih, pasti yang dicari makanan dari rinua inilah.

0: Kuliner yang berasal dari salah satu hewan endemik asal Danau Maninjau yang bernama Rinoa itu memiliki cita rasa yang enak diolah menjadi makanan. Salah satunya adalah Palai Rinoa. Palai merupakan bahasa Minang yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah pepes. Jadi, Palai Rinoa adalah pepes Rinoa. Salah seorang penjual Palai Rinoa, Ibu Nirmala, 39 tahun mengatakan, Palai Rinoa ini juga salah satu kuliner yang paling dicari di Danau Maninjau.
1: Palai Rinoa ini lah banyak disuka sama pengunjung di sini. Rasanya itu enak, mantap. Kalau sudah sampai di lidah kita, pasti ingat terus rasanya. Kalau palai biasa kan enak juga, tapi kalau palai dari Rinoa ini luar biasa. Karena dibuat dari Rinoa dari Maninjau ini. Karena Rinoa ini rasanya unik sekali.
0: Palai Rinoa memang memiliki rasa yang khas dan nikmat. Terbuat dari ikan rinoa yang diberi bumbu dan juga parutan kelapa, lalu dibungkus dengan daun pisang. Rasa ikan rinoa sangatlah gurih, dan kita tidak akan menemuinya selain di Danau Maninjau. Wanginya aroma rempah dan bahan yang digunakan membuat palai rinoa akan tercium dari balik daun tersebut yang dipadu rasa gurihnya ikan rinoa yang membuatnya cocok dijadikan lauk ataupun cemilan. Berikut cara pembuatannya dijelaskan oleh Ibu Nirmala.
1: Bahan-bahannya lah, ini sampaian kuah. Sapa rampe ikan rinoa, kelapa parutnya setengah. Yang kecil saja kelapanya, daun kunyit satu lembar. Cabai-cabai lah, atau sobek sedikit. Daun bawang satu batang, irisnya tipis. Daun pisang secukupnya. Ada juga bumbu tuh yang dihaluskan. Contohnya bawang merah, lado, bawang putihnya, garam. Sudah tuh cara membuat palai rinoa tuh lah. Ini sampai nah. Cuci dulu ikan rinoanya. Habis dicuci disaring. Lalu campurkan ikan rinoa yang alah dicuci tuh jo bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kan ada lado tuh. Bawang. Sudah tuh tambahan daun bawang. Ojo kelapa parut. Aduk rata. Tuh ambil selembar daun pisang untuk alas. Dan dengan daun kunyit yang disobek tadi tuh. Sampai habis seluruhnya. Sudah tuh mah. Kukuhnya selama 30 menit. Alah masak, dinginan sama talu deh. Sudah dikukui, dibakalai. Sampai warnanya coklat. Tuang ke. Itulah masak palai rinoa tuh. Makan lanjut nasi angin lah sama lero enak rasanya tuh.

Ikan rinua yang berukuran sangat kecil itu memiliki gizi yang baik untuk tubuh. Berdasarkan hasil uji laboratorium, rinua memiliki kadar protein yang tinggi dan juga lemak yang baik untuk perkembangan dan pembentukan sel di dalam tubuh. Tidak sulit menemukan pale rinua, karena banyak dijual pedagang kuliner yang berjejer dari Nagari Bayur hingga menjelang Kelo Ampe Pulau Ampe, yang satu potongnya dijual dengan harga Rp5.000. Demikian saya Ana untuk Pro4 RRI, sampai jumpa.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas sumbangsih para lansia dalam membangun Jakarta menuju kota global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbud Fadlizon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Pau mungkin ini belum ya. Belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Pau.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita

0: narasumbernya.
1: Baik, baik, selamat siang pendengar Perompak di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Andus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisik Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
2: Selamat siang. Selamat siang, Bu.
1: Iya.
2: Selamat siang, Bu.
1: Iya. Oke, terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gau ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Kita bincang. Waktunya sudah. Baik, pendengar, kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Bu. Selamat siang.
1: Iya. Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
2: Syukurlah, Bu. Baik.
1: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
2: Baik, Bu, terima kasih banyak. Selamat siang pemirsa. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi itu datang dari matahari terbit, dugaan saya itu dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang itu. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binu Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang. Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih pendek, yang lebih rendah. Namanya itu adalah Lunu Liko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Fini. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja, sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Kliko atau Lunu Simo itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu. Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis, orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperang melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah, di bawah yang

0: jabatan AMAF AKB MEPO itu ada dua MEO. MEO itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada MEO MONE, itu untuk panglima perang laki-laki, dan ada MEO VETO, panglima perang perempuan. MEO MONE, panglima besar apa perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan. Apa namanya, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan, jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan MEO VETO, itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang MEO yang namanya MEO BINU itu, yang tinggal di apa namanya Lunuk Liko, itu adalah adik dari apa sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai MEO MONE. Kenapa kemudian ada MEO VETO? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun, itu datang apa namanya Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari MEO BINU itu, dan apa menikah dengan apa MEO BINU punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai MEO VETO. Maka dia pada saat itu di itu apa kerajaan Buti itu ada dua yang namanya MEO MONE dan MEO VETO. Nah, di bawah jabatan ini apa panglima perang itu ada AMAF-AMAF itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini apa AMAF-AMAF itu ada TO atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upul. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Buit Benu, Upun Buti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Buit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari yang dari atas gunung apa Lulu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu, dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Buti itu. Maka nama Buti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lulu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Buti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Buti. Begitu. Itu asal-usul orang Buti sekarang. Yang... Nah, kemudian itu ketika mereka sudah, apa tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari Raja, AMAF AKABUT MEPU, MEO MONE, MEO VETO, kemudian ada AMAF-AMAF, kemudian TO. Sekian untuk sementara.
1: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Buti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya, atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Buti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa.
0: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Buti itu satu desa sekarang ini.
1: Iya.
0: Tetapi sebenarnya wilayah-wilayah yang namanya Kerajaan Buti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Buti yang tinggal di desa Buti sekarang ini.
1: Iya.
0: Nah, di desa Buti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Ya. Nah, di dusun A itu ada 4 RT. 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Buti Dalam.
1: Oke. Okay.
0: Karena apa? Karena mereka orang-orang Buti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika. Nah, sekarang Ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Buti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Buti bilang ada Buti Dalam, Buti luar. Betul. yang disebut bukti, itu sebenarnya bukti dalam, bukti luar, itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di bukti yang ada dua itu. Yang disebut bukti luar itu adalah orang-orang bukti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang bukti dalam itu adalah masyarakat bukti yang tinggal di dusun ayam di 3 RT itu, yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Yeah. Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda? Itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa, kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini. Begitu. Yeah. Jadi itu terkait dengan nama bukti luar, bukti dalam.
1: Yeah.
0: Nah, pasti ada keistimewaan-keistimewaan. Memang bukti dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Mm-hmm. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59.
1: Yeah.
0: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat, di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang bukti dalam sekarang ini, yang orang bukti dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu.
1: Okay.
0: Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang bukti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikan orang bukti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Tunipah Meto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut, kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung. Orang-orang bukti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Nah, tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa, ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern. Mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma, orang bukti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang bukti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang bukti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang bukti itu layaknya suami istri. Jadi dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilahnya lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Wisneno itu adalah suami, sedangkan Wispa itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispa itu Wisneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispa itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam, sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau Dewa Langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Bodh disebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau Dewa Langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Honis. Dewa Langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau Dewa Langit. Nah, kita sekarang ini, Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu, menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu, sebagai apa orang Bodh itu sebut, yang ditujukan untuk Dewa Langit. Nah, yang berikut itu adalah Wispa itu, atau Dewa Bumi atau Dewi Bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot, dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Wispa itu atau Dewa Bumi itu, dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, Dewi Langit, Dewi Bumi atau Dewa Bumi atau Wispa itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispa, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak Dewa Langit dan Dewa Bumi itu, sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Bodh juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Bodh percaya bahwa percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek. Kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena, yang sudah meninggal, itu yang disebut semana. Nah, semana ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispa atau dengan Dewi Bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
0: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
1: Iya.
0: Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, dia apakah dia amaf-amaf atau tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semana. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya. Itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.

0: di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
1: Sistem kekerabatan, kan?
0: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
1: Dan dengan apa? Dan apa?
0: Dan meditasi, meditasi. Pak.
1: Oh, iya. Jadi ya, ini saya sambung sedikit ada itu, supaya baru bisa nyambung.
0: Oke,
1: jadi
0: boleh.
1: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa, sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriarkat. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
0: Iya.
1: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
0: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811382010043.
0: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau
2: iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo. Oke,
0: boleh.
2: 04 Kupang. Iya.
3: Nanti.
2: Iya.
3: Saya dikumpul sama kakak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
3: Tahu nggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
3: Cik Guri.
2: Cik Guri ya, benar. Iya, Cik Gu.
3: Jangan lupa lah.
2: Tidak lupa, selalu ingat ini.
3: Kakak.
2: Iya. Iya.
3: Juga. Salam kenal ini. Halo, Pak. Saya yang presenter baru Jakarta.
0: Iya, halo. Salam kenal Cik Guria.
3: Guria ya.
0: Iya.
3: Ini baru soalnya nih, kita kenalin dulu Kak Jen.
0: Iya, betul. Salam kenal semuanya.
3: Semoga betah dia di lompat.
2: Oke. Selamat Cik Gu.
3: Salam kenal buat Bapak narasumber Reverend Primus Lake. Yang Cik Guria, karena aku biasa orang Cik Gu tuh, Guru Cik Gu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
1: Iya, NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
3: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi, yang yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
2: ya.
3: Di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak narasumber? Ya, ini kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbangun. Nah, pertanyaannya dari Cik Guria, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Yeah. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya. Yeah. Semoga dari kesimpulan pandang ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Yeah.
3: Terima kasih. Yeah.

0: masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88, pertama kali saya masuk ke Boti. Dan ya, hampir setiap tahun itu saya ke sana. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu, semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di sendiri ditenun, apa ini, kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
1: Iya.
0: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik. Sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik. Hanya di zona, di Istana Raja itu tidak. Tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu, Bu, ini luar biasa, Bu, sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu, mereka begini. Jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah, itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, saat ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu, jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti itu mereka kepercayaan itu begitu percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismanah itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu, yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah. Dan puepah itu dilaksanakan itu ya, itu bisa 3-4 hari itu, satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal 3 larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naik talas. Itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naik talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa? Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Yang kedua itu banu. Banu itu adalah larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa banu itu atau larangan disebut banu itu.

0: dirusak. Dan ada juga yang mengandung pengertian pantang, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
1: Iya.
0: Walaupun itu. Nah, itu ada, ini saya kalau saya cerita panjang, Bu, ini ceritanya. Iya.
1: Betul, waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
0: Kita tidak punya waktu.
1: Iya, iya mungkin. Iya.
0: Ada 17 macam jenis bahan, iya, baik tumbuhan atau makanan ini yang termasuk dalam kain. Kemudian, itu di setiap marga, di Boti itu ada 22 marga.
1: Iya.
0: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya lah.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Nah itu setiap marga itu ada dia punya
1: pantangan tersendiri, ya.
0: Ada akibatnya. Nah ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan.
1: Okay.
0: Nah kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau
1: yeah,
0: ini bicara itu yang kita bisa tiru. Yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
1: Iya.
0: Jadi, ya, itu tanam, jadi mereka menanam pohon dengan buah yang berbuah tertentu,
1: iya,
0: yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
1: Iya. Terima kasih.
0: Iya. Kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke itu pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh, kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia, iya, kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
1: Iya, baik. Bapak Primus mungkin ya, waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
2: Sudah cukup, Mpok, karena memang sudah waktunya cukup. Juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
1: Iya, tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
2: Bukan closing
1: dari Bapak Primus, silakan.
0: Ini yang terakhir kan?
1: Iya,
2: iya.
0: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu. Bagaimana pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halai itu, mereka akan sama-sama tuh bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu

0: manusia.
1: Okay.
0: Saya kira itu, Bu.
1: Iya. Yeah. Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najo.
2: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mpo Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
0: Terima kasih.
2: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abang Pop, petugas unit penanganan sampah Badan Air Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berinovasi merakit perahu berbentuk tank dari ribuan botol plastik bekas untuk memeriahkan Festival Cinta Lingkungan di Danau Sunter 18 Oktober mendatang. Pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cilincing, Andre Pujianto, menyampaikan bahwa perahu sepanjang 7 meter berbobot 40 kg tersebut dibuat secara otodidak guna mengedukasi warga tentang pentingnya daur ulang. Memanfaatkan 2.000 lebih botol bekas jerigen hingga ban, karya kreatif ini nantinya akan difungsikan sebagai sarana wisata air edukatif bagi masyarakat yang menukar sampah anorganik. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Ekonomi Kreatif meresmikan pembukaan Festival Literia di Museum Nasional Indonesia, Jakarta kemarin. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifqi Harsya bersama Deputi Bidang Kreativitas Media, Cecep Rukendi, menjelaskan bahwa ajang literasi nasional 3 hari ini digelar guna memperkuat budaya, membaca sekaligus mempercepat hilirisasi karya tulis menjadi film hingga komik digital. Berkolaborasi dengan komunitas Negeri Elok, festival yang diisi dengan pameran, workshop, dan ruang temu bisnis ini menjadi motor penggerak ekosistem penerbitan serta ekonomi kreatif Indonesia. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, untung besar lagi nih. Kalau gini terus bakalan cepet kaya aku.
1: Astaga, Di, judi online itu untungnya di awal doang. Nanti kalau rugi, baru tau rasa kamu.
0: Apa sih? Buktinya kan aku udah untung terus nih.
1: Adi.
0: Aduh, kalah lagi. Uangku udah habis sekarang. Padahal niat awalnya pengen untung. Yang ada malah buntung.
2: Judi online merupakan jebakan manis yang merugikan. Sekali menang, bisa jadi keberuntungan. Tetapi jalan cepat menuju nestapa. Judi online menguras dompet, merusak hubungan, dan menghancurkan masa depan. Mari jauhi judi online dan aktivitas ilegal keuangan lainnya.
3: WUSU Indonesia resmi umum.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 33 atlet.
1: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna.
5: Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

Prof. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusana Padang, berikut kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Nah, itu informasinya tentang hyperbaric oksigen terapi. Terapi oksigen yang membantu mendukung pemulihan tubuh. Istilah hyperbaric oksigen terapi atau HBOT mungkin terdengarnya sebagai salah satu tren wellness terbaru, tapi ikoko memang semakin acuh dibicarakan karena menggunakan oksigen dengan cara yang berbeda dari terapi oksigen biasanya. Dan HBOT sebenarnya merupakan terapi medis yang ala digunakan untuk kondisi tertentu. Dilansir dari Cleveland Clinic, HBOT dilakukan menghirup oksigen 100% di dalam ruangan khusus menggunakan tekanan udara sekitar 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan tekanan udara normal. Kondisi tasabui memungkinkan paru-paru mengambil lebih banyak oksigen untuk kemudian dibawa melalui darah menuju jaringan tubuh. Nah, lalu baak kok tubuh kita membutuhkan oksigen tambahan dalam tekanan tinggi? Nah, oksigen mempunyai peranan penting dalam membantu jaringan tubuh menjalankan fungsinya. Ketika jaringan mengalami kerusakan atau membutuhkan proses penyembuhan, maka pasokan oksigen yang cukup dapat membantu mendukung proses tasabui. Selama terapi oksigen, seseorang berada di dalam sebuah ruangan bertekanan khusus dan bentuk ruangannya dapat berbeda, ada yang digunakan untuk cek urang, ada pula yang dapat menampung beberapa pasien sekaligus. Dan pasien menghirup oksigen melalui sistem yang ala disadiokan. Dan sesi yang namanya hyperbaric oksigen terapi itu umumnya langsung sekitar 1 hingga 2 jam. Selama berada dalam ruangan, pasien biasanya cukup duduk dan berbaring. Sensasi yang mungkin terasa adalah tekanan pada talingo mirip ketika pesawat lapeh landas atau mendarat. Nah, Nusana Padang, cara karajo HBOT atau hyperbaric oksigen terapi sebenarnya cukup menarik. Ketika berada dalam ruang bertekanan yang tinggi dan menghirup oksigen murni, maka jumlah oksigen yang masuk dalam tubuh kita menjadi jauh lebih banyak dibandingkan ketika menghirup udara yang biasa. Oksigen tasabui dibawa ke darah menuju berbagai bagian tubuh, termasuk jaringan yang mengalami kerusakan atau mempunyai pasokan oksigen yang kurang. Kondisi ko dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung proses penyembuhan jaringan. Salah satu alasan HBOT digunakan dalam dunia medis adalah untuk membantu penyembuhan luka tertentu. Terapi ko dapat menjadi bagian dari perawatan untuk luka yang sulit disembuhkan, termasuk beberapa jenis luka pada penderita diabetes. Selain itu, HBOT juga digunakan untuk kondisi keracunan karbon monoksida, kemudian penyakit dekompresi pada penyelam, cedera akibat radiasi, infeksi tulang tertentu, luka bakar, atau beberapa kondisi lainnya. Nusana Padangnya Beko, kita bahas balik tentang HBOT sesudah yang berikut. Tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
2: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
2: Bilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
2: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat. Dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada Jam Gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

0: Pesona Padaga Cabang Olahraga Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI Kota Bukit Tinggi berhasil mengoleksi total 5 balai medali, terdiri dari 5 ame, 5 perak, dan 5 perunggu. Perolehan tasabuh menjadi bukti karajo karya para atlet dalam membawa nama Kota Bukit Tinggi untuk bersaing dalam pesta olahraga terbesar tingkat provinsi di Sumatera Barat. Raihan 5 medali ame menjadi pencapaian penting untuk FASI Bukit Tinggi. Di tengah persaingan atlet dari berbagai kabupaten kota, para atlet mampu menunjukkan kemampuan dan semangat juang untuk meraih prestasi terbaik. Indah hanya ame keberhasilan meraih 5 medali perak dan 5 medali perunggu yang menjadi bagian dari kontribusi penting FASI dalam menambah pundi-pundi medali kontingen Kota Bukit Tinggi pada Porprov Kanabalik Sumatera Barat. Hasil tasabuh tentunya indah talape dari perjuangan para atlet, dukungan pelatih, pengurus, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan olahraga. Informasi selanjutnya, cabang olahraga Hapkido berhasil menyumbangkan medali ameh pertama Bukit Tinggi yang disumbangkan dan Lucky Pratama kelas Deryun Under 62 kg putra pada Porprov Kanabalik Sumbar 2026. Keberhasilanku menjadi pencapaian penting untuk Hapkido Bukit Tinggi sekaligus bukti perjuangan, kedisiplinan, dan kerajo karya atlet dalam madoi persaingan di ajang olahraga tingkat Provinsi Tasabuy. Medali Ameko diharapkan menjadi pemantik semangat untuk seluruh atlet Bukit Tinggi yang masih berjuang pada sejumlah cabang olahraga lainnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
0: Pro 4 RRI Padang.

0: sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, hei,
0: guys, awas ada motor depan bro, awas sih. Hei, aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Temenin aku daftar S2 yuk.
5: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
4: Ah, pengen deh jadi pilot.
5: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
6: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
5: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
6: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
7: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan dunia, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Nusana Panangau prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet mudo Kota Bukit Tinggi pada ajang Porprov Andambali Sumatera Barat 2026. Asifa Putri Kinanti berhasil meraih medali ame pada cabang olahraga atletik nomor tolak peluru putri menggunakan peluru sabarek 3 kg. Keberhasilan ko indah hanya menjadi kebanggaan untuk keluarga, tapi juga membawa kebahagiaan tersendiri untuk keluarga besar Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bukit Tinggi. Pasalnya Asifa merupakan putri dari Novi Aldi, salah seorang staf aparatur sipil negara ASN di lingkungan Dispora Kota Bukit Tinggi. Keluarga besar Dispora Kota Bukit Tinggi menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Asifa atas pencapaian medali ame dan prestasi ko. Diharapkan menjadi penyemangat bagi Asifa untuk tarui mengembangkan kemampuan, meningkatkan kualitas latihan, serta mempersiapkan diri madoi tantangan dan kompetisi yang lebih tinggi di masa mendatang. Informasi selanjutnya, Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-42 Kota Padang resmi dibuka Wali Kota Padang Fadli Amran. Kegiatanku menjadi salah satu upaya mempersiapkan Kori dan Korea Kota Padang untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Meski Kota Padang diguyur hujan lebat sebelum pembukaan, kegiatan yang digelar di lapangan Apeksi Balai Kota Padang melangsung aman dan lancar. Dalam sambutannya, Fadli Amran menegaskan pelaksanaan MTQ Sajalan Jovisi Kota Padang sebagai kota pintar dan sehat, berlandaskan agama, sarato budaya. Beliau menyebutkan mewujudkan visi tasabuh membutuhkan kerajo samu seluruh pemangku kepentingan sarato langkah-langkah strategis. Salah satunya melalui program Kembali ke Surau dan berbagai kegiatan yang mendorong taujiknya peradaban Al-Qur'ani.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KUNI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Ruang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusa Pandanga, kini kupukua Anambalela B9 Bini Wakati Indonesia Barat. Dan kita ado di Dendang Dangdut 812P1MP atau di 08166092MP0. Kita tarik main ceko dulu. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
1: Dendang Dangdut, bagoyang kita.
0: Halo mama.
1: Iya sayang mama.
0: Apa kabar mama sore ini? Lagi dingin loh.
1: Iya, ini hujannya gede banget di sini.
0: Iya, tapi di sini udah lumayan ini sih reda. Cuma tadi emang gede hujannya, deras banget tadi.
1: Tapi sekarang udah berhenti. Oh. Mas bener-bener berhenti.
0: Oh iya.
1: Jadi si tukang kerja lagi.
0: Oh okay. Masih lama tukang okay. Kerja mah?
1: Oh masih lama. Apa mungkin 10 hari lagi ya selesai kali. Ya karena menyusui waktu biar nggak mikir-mikir yang sedih-sedih. Jadi mama nungguin tukang kerja yang enak juga.
0: Iya. Ya, anak-anaknya masih di sini?
1: Udah pada datang, udah pada kembali.
0: Oh udah pada balik.
1: Eh mama udah ke rumah Ari loh. Rumah mama nyari.
0: Iya kemarin mama bilang.
1: Kasian banget loh itu pada datang ke sana nggak ada. Katanya kata kak adik kakak mamanya Li. Malah orang datangnya ke sana kata Rari ke tempat pemakaman itu seberang Padang.
0: Iya, kalau pemakamannya kita, iya, tapi kita nggak datang ke rumahnya yang di sana.
1: Oh nggak datang. Oh itu berita.
0: Cuma bohong, ya? Cuma pemakaman, kita cuma ke pemakaman aja. Oh. Kayak waktu ulang tahun Ari kemarin kita datang ke pemakamannya langsung. Ya, oh, lagian kita nggak kenal mama sama yang di sana, nggak kenal kita. Kayaknya kita ke pemakaman terus nemuin anaknya di komplek RRI itu.
1: Jadi mama kira kan tanggal 5. Jadi mama udah siap, udah pesen untung belum dibikinin. Jadi mama besok bikinin. Untung mama bikinin kue ya, pesenan kue ulang tahun. Enggak jadi. Ternyata ulang tahunnya tanggal 3, mama tanggal 5 kan mesennya.
0: Iya benar.
1: Belum dibikin. Jadi mama pikir kalau mama undur datang enggak enak juga. Mama bilang sama Ibu Nur kan, Bu Nur, kayaknya enggak enak deh. Kita ke rumah mamanya Ari aja. Kami pergi tuh ke rumah mama Ari gitu karena ulang tahunnya enggak jadi keren. Tapi 40 harinya coba anak pikirin nanti gimana bagusnya. Apakah mama bawa kita ini 40 hari mendoa di RRI gitu. Mama masih mikir.
0: Kalau di RRI nih. Jangan, mending di rumah mamanya Ari kan.
1: Di rumah mamanya ya. Ari kan papanya Ari agak susah.
0: Oh
1: ya.
0: Lagi sakit ya. Iya susah ya.
1: Oh lagi sakit. Jadi mama masih mikir nanti terserah.
0: Nantilah nanti kita bicarain lagi. Nanti kita bicarain lagi.
1: Kan masih tanggal 18 ya, masih lama ya.
0: Oke deh mama.
1: Oke, jadi mama sekarang mau minta lagu aja ya.
0: Lagunya
1: pilihin, mama nggak tahu.
0: Iya, anak pilihin aja ya.
1: Pilihin aja. Mama cuma ini salam-salam aja buat Bunda Nur, Mama Queen, Ibu Mama Najwa, Pak Uyan Tanjung, Diana, Desi, Mbak Yu, baca cepat-cepat ya. Pak Munir, Bu Yung, Nana, Pak Hen, Widila, Moni, Kang Jainal, Pak Nur, Kang Asep, Indah, Wulan, Jombol Lebay, Juita, Parcel, dan Roni, Jambak, dan semua aja yang mau masuk.
0: Siap, okay? Siap Mama.
1: Buat Ana sekeluarga ya nak.
0: Mama sehat-sehat juga ya.
1: Oh iya sayang, iya. Gitu aja dari Mama. Makasih banyak ya nak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mama Zur, selamat sore. Berikutnya Dut Sana Pandanga. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Bagoyang gitu nih.
0: Bagoyang gitu. Bapak Bapak Nur sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Nur, ini lagu yang mako Pak Nur?
2: Ini Mami dia kok atau
0: iyo. Bacuan dulu po. Ado Irfan Mansur, bukan sandiwara, selfie sama cincin kepalsuan. Lesti Kura-kura dalam Perahu, Sri Devi Terpesona, Yus Yunus Sapu Tangan Merah, Duo Anggrek Senayan Tanah Abang, kemudian Megi Z Gubuk Derita, Engkaulah
2: Gubuk Derita,
0: Gubuk Derita. Oke, siap. Salam untuk siapa, Nur?
2: Pertama untuk Nes keluarga.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu. Ada rezeki halal dalam mereka. Anak yang menjadi anak yang saleha.
0: Amin.
2: Sudah tu untuk Mama Zul tadi maksudnya. Mama Zul sudah tu bunda Queen, Riana, Ulan, Pak Yul di Lubuk Lintah, sudah tu Roni Kiniago, Roni Jambak, Pak Adel Jambak tetangga kamu kan. Sudah tu putra Kilo 9 bagaimana Angkura juga cik Malin Sampono. Malin Sampono ke lah sana kamu ke lama nak dah masuk lah.
0: Iya.
2: Iya.
0: Malin Sampono sama layang
2: kurang malam mak beraja selawat dulang tampaknya.
0: Oh iya iya Pak Malin Sampono tu iya mah pandai selawat dulang.
2: Iya. Yang betul pun nya nu kan nyasiranan suangnya kamu kan.
0: Iya iya mantap.
2: Jadi kita kamu dah bisa masuk orang ramai ke. Sudah tu Bujang Tarusan, Oyen Tanjuang, Aldi Tanjuang, yang Yurming sudah tu nak lebih mansalatan sih.
0: Juita.
2: Ya, Juita. Juita tu dua mana? Juita Pasir ya, Juita di Sapagi kot ya. Sudah tu Desi di mana?
0: Siap?
2: Desi.
0: Oh, ini Desi di Asratek.
2: Asratek. Desi itu dua lama. Desi dia nucek kan?
0: Di mana?
2: Di mana mana dake Mama Najwa kau?
0: Mama Najwa di Steba.
2: Steba ya. Sudah tu si Ai kau baru ke kabarnya?
0: Iya, lun tahu nih kabarnya ya.
2: Iya.
0: Namun sehat.
2: Dulu kabar ke sakit kan? Sudah tu Petro, Ajo Aldi dia nu kan di Priaman. Sudah tu Mintam Sekumbang nanti pagi je nih bagi Dotomi omone tidak
0: ya
2: sudah tu satu sila deh bakal tiup tu lembur sila
0: jadi
2: terima kasih nih
0: yup sama-sama Pak Nur
2: kula dari diri tiga hari nih sore mah
0: iya ada pada malam tiga hari cak sore tiga hari
2: kamu ke ketika dapat panu kau dah bahas pagi ni beri ya tak bisa tu kan.
0: Iya tak bisa telefon tu nak.
2: Iya dari saya. Terima kasih ne.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan tak kehujanan ni kau.
0: Amin.
2: Tadi hujan habis sekolah ni.
0: Iya betul.
2: Sampai air ke Pucuk Kerambi.
0: Emang iya. Labe atau indah ini mau sampai itu. Iya,
2: terima kasih nih.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur kok lawak nak. Oke, terus apa dengan siapa telepon lagi? Kita tarimo. Halo, assalamualaikum. Diandang dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, One.
0: Halo, Uni Indah.
3: Salah lama, One.
0: Mirip tadi suara nyuste.
3: Iya, One, sama-sama orang luar doang.
0: Oh, siya yo.
3: Siwa.
0: Lupa, One, Pak Atu.
3: Lupa, One, tiya, dek lah lamu, indah, Pak Sobo. Kalau pernah Sobo,
0: Wah. Siap, yo.
3: Barak-barak kalau foto-foto ke masa ini lupa.
0: Ya Allah. Ni palu-palu ni ko cok tantu ke banta jadinya lupa. Nak kan indang pi kawanta.
3: Dek lah lama yang tak sobo je ni.
0: Iya.
3: Dek teragak lah je ni tadi mas.
0: Masya Allah. Dia
3: cuba iseng-iseng lah biar hadiah.
0: Iseng-iseng berhadiah.
3: Iya.
0: Siya yo. Pek lah.
3: Tetangga Pak Roni.
0: Oh,
3: tetangga anak ane.
0: Tetangga. Minantu ane gitu. Oke, Uni Putri.
3: Iya nih.
0: Mbak Akaba kok Uni Putri
3: alah, sehat. Alah, iya segi-segi
0: aja nih. Oke.
3: Apa lagi itu nih?
0: Aduh, Irfan Mansur bukan sandiwara. Selfie ama cincin kepalsuan. Lesti, kura-kura dalam perahu. Sri Devi terpesona. Yus Yunus, sapu tangan merah. Dua anggrek, Senayan Tanah Abang. Dan Mansur Estri, malah dia yang malang.
3: Cincin kepalsuan selain ya.
0: Cincin kepalsuan. Salamnya untuk Sia.
3: Salam untuk One. Semoga sehat selalu. Panjang umur, mudah rezeki. Untuk Pak Nur tadi tuh.
0: Iya.
3: Untuk Maitam Sikumbang, Jumunir Sikumbang, Pak Zam Sikumbang, Mbak Yul. Sudah selain ya.
0: Oke,
3: terima kasih ya Nek.
0: Yuk, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Putri Sikumbang di Parakaraka. Oke, dosa pandangan langsung kita putarkan tiga lagu pertama. Weni, Engkaulah Takdirku, Maggie Z, Gubuk Derita, dan Selfie Ama, Cincin Kepalsuan. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Nih, belanja ini 22.500. Bako gadang mana pitiko?
1: Makonyo Jo, pakai krisen lah. Lah dari dulu ini kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti itu.
0: Lah ndak payah Jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo nih.
1: Eh, ndak ado nan payah ini kok Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai krisko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Salah satu permainan anak nagari Minangkabau menggunakan bola dari anyaman rotan yang dijalin disebut Sipak Rago. Permainan yang dilakukan 6-10 orang ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat Minang. Jika dilihat bola rago, bagian dalamnya memiliki rotan 3 buah yang dianyam. Angka 3 mewakili struktur kepemimpinan di Minangkabau yang dikenal dengan tali tigo sapilin, terdiri dari niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Sedangkan jalin 4-4 pada bola rago bagian luar erat kaitannya dengan falsafah adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah kato nan ampe, yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu, dan kato kudian, serta 4 tata cara bertutur kata, yaitu tahu jonan ampe, kato mandaki, kato malereng, kato manurun, dan kato mandata. Yang diutamakan dalam permainan Sipak Rago adalah kekompakan dan adanya sikap saling menghormati antara sesama pemain. Semakin senja Sipak Rago,
3: bertambah sero. Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Kayak kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
5: Mangkok. Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
6: Hah, musim hujan kayak gini emang paling enak nyantai di rumah sambil minumnya anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan korsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: program PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sana pandangan. Oke, gini kok Allah pukul 6 balik lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Kita tari mau 3 penelpon terakhir. Kita capek saya udah sana pandangan. Takut nyobek kok 3 lagu ndak taputan. Oke, berikutnya halo, assalamualaikum. Nenang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenang Dangdut.
0: Bagoyang kita Pak Oyon.
1: Bagoyang kita ne.
0: Le pandai Pak Oyon goyang.
1: Jelabe de uduri ne.
0: Hah? Jelabe de uduri.
1: Yo ra tigo di perbuang ne.
0: Yo la nyo. Iyalah jale hujan tuh sampai ka uduri. Ka rumah Pak Oyon kan enggak sampai doh.
1: Enggak.
0: Ih mantap. Ke dalam rumah enggak sampai kan? Katok kan lai.
1: Kita
0: tur ini. Ayo, dalam rumah yun dak.
1: Pilihan lah lagu ni.
0: Oh ni pilihan saya.
1: Mana ketujuh don ni lah.
0: Ah jadi.
1: Salam untuk ni sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Atiti salamnya Pak Nur dari Guzur tadi ya. Kau lihat titik mana?
0: Boleh.
1: Nah, apa tu kopi nama?
0: Ayo.
1: Alah ne.
0: Ya jadi Pak Yon.
1: Di sana banyak dong kemasyuk ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Kali warian tu Pak Yon gue. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita terima yang berikutnya. Dari sana pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
2: Waalaikumsalam. Bagus yang kita nte.
0: Bagus yang kita. Lesehan dong.
2: Ente sehat?
0: Sehat dong, om sehat dong.
2: Alhamdulillah deh.
0: Alhamdulillah. Hujan situ om.
2: Bade?
0: Hujan situ.
2: Bunda deh.
0: Ih, biasa mentawa itu aco hujan mah.
2: Yo, yo, darah tu lebih tente.
0: Ah?
2: Darah tu lebih tente.
0: Ba?
2: Darah tu lebih tente.
0: Oh, jangan tu lebih tente.
2: Ayo.
0: Mantap. Cio minte, om yang minte. Oh iyalah. Oke, Siti wa Siti.
2: Siti sehat deh.
0: Mantap. Oke, om yang mana lagu ko?
2: Pilihannya apa tu?
0: Oke, sip. Salam untuk Zia.
2: Salam untuk Tante lo. Sama petugas.
0: Terima kasih.
2: Ya, selamat datang.
0: Amin.
2: Nah, itu Bayu, Diana, Ulan, Nana, Minda. Eh, tamu tadi. Sanu kesadaran saya kumpulin saja.
0: Oke, sapu tangan merah nih kan?
2: Ah, padi nanya.
0: Ih, padi mana? Untuk om gue yang padi dia guys teh.
2: Ah, ante kan pandai ya.
0: Andeh, andeh. Oke lah. Terima kasih.
2: Tadi biru deh.
0: Mbak?
2: Tadi terputar kata biru.
0: Oh, jadi merah ya dia?
2: Oh, ini ya, ini dia.
0: Ilawa, Allah.
2: Ante lo pandai ya.
0: Iya, iya, iya. Kan emang iya.
2: Makasih, Teh.
0: Sama-sama, om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo padi ya. Lagu Yus Yunus sapu tangan merah. Tunggu deh. Cie penelpon lagi tuh sana pandangan. Oke, penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita ne.
0: Bagoyang kita on de. Pas ban.
3: Oh, gak mau ne kau ne. Sorry ma.
0: Iya. Padu malam ke malam. Sencak sore ke sore. Iya,
3: baru ncong mana. Mau pulang capek mana.
0: Iya, lepas mana lu. Orang terakhir ini kok.
3: Aku sengaja ma. Pulang capek.
0: Iya. Di hari hujan tuh ya.
3: Oh, cari air. Air lo turun tuh kabur
0: eh. Oh, itu makonyo. Di hari hujan mau pulang capek kan.
3: Oh, mencari air karena jauh air barat.
0: Iya, kira ya.
3: Aduh, air itu lo buruk jauh, kayak kabur lah.
0: Itu gak bisa dicari.
3: Itu nih, alhamdulillah mana nih.
0: Oh, mantap.
3: Ada ibarat orang mancing lawu, aku capek ambu-ambu buat ibu, ma.
0: Jis, ambu-ambu.
3: Capek kamu lo, ambu-ambu.
0: Oke lah.
3: Itu lawa mana nih,
0: kamu. Mandeh, mandeh. Halo, Gupa, Bu Yangko.
3: Masih sore, udah gak, Mansuret.
0: Mansur S, oke, siap. Salam untuk siapa, Bu Yuang?
3: Alhamdulillah.
0: Lai.
3: Salamnya spesialnya untuk ne.
0: Terima kasih.
3: Apa orang Samir Samir masuk ke itu?
0: Yang masuk tadi lah banyak.
3: Ya Samir, kau dengan Samir, Samira berapa orang? Samir berapa orang?
0: Samir berapa orang? Samira berapa orang?
3: Samir pun ada laki, Samira berapa laki?
0: Iyo iyo iyo.
3: Kenapa kau baru baru Samir masuk lah?
0: Iyo iyo.
3: Samira berapa orang tadi?
0: Si viral pada orang ya cie dua tiga sekitar oh, tiga lah.
3: Viral dua Samir.
0: Iya iya iya.
3: Tiga Samir ma.
0: Iya tiga Amir tiga Mira.
3: Tiga ma.
0: Tiga lawan tiga.
3: Yo.
0: Pas ma.
3: Si Amir kau identik dengan laki si Mira.
0: Si Mira pada si. Ada. Oh ni catat ni.
3: Alhamdulillah ni lah. Anu segala dapet segalanya.
0: Jadilah.
3: Lagu aduh. Idol lawa dulu kok.
0: Hai, mantap banget.
3: Dobol gini gaji mang.
0: Iyalah. Oke, Pak Muya.
3: Salamnya spesial untuk ne.
0: Terima kasih.
3: Kita kopi di sorong salam cerawa ini.
0: Jadi, siap.
3: Ya, aduh nak, kok nak takut lagu tu kok ne.
0: Iya, betul.
3: Terima kasih ne.
0: Sama-sama, Pak Buyu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kok kepulang nak kaki dulu ne.
0: Iya, kaki. Nak kepala. Wedo tu mah,
3: iya.
0: Cigit nene wego, iyalah.
3: Terima kasih ne.
0: Yup, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rusana Pandangan, langsung kita putarkan tiga lagu terakhir. Aduh, Irfan Mansur bukan Sandiwara. Sapu Tangan Merah Yus Yunus dan Terimalah Dia Yang Malang dari Mansur S. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Lusana Baraga, sekitar 5.000 peserta memeriahkan kegiatan Jalan Sehat dan digelar Ikatan Alumni SMP Negeri 2 Padang Panjang Kepatang. Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatanku menjadi momentum untuk memperarik silaturahmi antar alumni sekaligus memperkuat kebersamaan jo masyarakat. Jalan Sehat Tasabu inilah pesta secara resmi anggota DPD RI Irman Gusman bersama Ketua DPRD Kota Padang Panjang sekaligus Ketua Umum Iluni SMP Negeri 2 Padang Panjang Imbral. Dalam sambutannya, Irman Gusman mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Tasabu. Menurutnya, Jalan Sehat merupakan kegiatan positif yang tidak hanya bermanfaat menjaga kebugaran tubuh, namun juga menjadi sarana memperarik hubungan dan keakraban antar alumni dengan masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandanga, oke, selamat sore untuk Dusana Pandanga yang kini masih bersama Program PRRI Padang. Dan cuaca di Kota Padang lumayan dingin, Dusana Pandanga, karena dari siang tadi itu diguyur hujan. Tapi mudah-mudahan hujan tidak turun lagi, karena seperti yang kita takutkan ya, kalau hujan deras di Kota Padang bisa banjir di mana-mana. Oke, kita ke informasi. Ya, informasi sebuah tempat wisata Nusana Padang di Kalinegari. Kita ke Semarang, ada sebuah wisata alam namanya Umbul Sidomukti. Pesona alam di lereng Gunung Ungaran. Nah, keindahan alam pegunungan selalu menawarkan pengalaman liburan yang sangat menyegarkan, terutama untuk wisatawan yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Salah satu destinasi yang menarik patut dikunjungi di Semarang adalah Umbul Sidomukti. Kawasan wisata alam yang berada di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Terletak di lereng Gunung Ungaran pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan lawi, Umbul Sidomukti mempunyai udara yang sejuk dengan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata. Suasana alam yang asri menjadikan Tampeko cocok untuk wisata keluarga, perjalanan bersama teman, ataupun pelarian singkat dari kesibukan sehari-hari. Kemudian salah satu daya tarik utama Umbul Sidomukti adalah Taman Ranang Alam yang menggunakan aya dari Mato Aya Pegunungan Ungaran. Kolam ranangnya mempunyai tiga tingkat jo kedalaman berbeda, sehingga pengunjung dapat menikmati pengalaman berenang sambil menyaksikan bentangan alam dari ketinggian. Kemudian, aya yang jernih, udara yang dingin, dan pemandangan alam terbuka menghadirkan suasana yang berbeda dibandingkan kolam renang pada umumnya. Pengunjung juga dapat bersantai menikmati kesegaran air atau mengabadikan momen liburan dengan latar belakang perbukitan yang indah. Oke, Nusana Padang, seperti apa Umbul Sidomukti? Selanjutnya, baik kok kita cari tahu setelah yang berikut kok, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Nah nih, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapi jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko apa ya? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung apa iko tuh mah?
0: Jangan sembarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, atau wak tahu tuh kufa BB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, dituka di situ, jo dinan tampe berizin.
0: Nan barizin resmi itu, tak jamin kurs haragonyo. Ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman, yo halal nan.
1: Baiklah, lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16 2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
2: Pernah gak sih terpikir, kenapa atap rumah gadang bentuknya runcing dan melengkung seperti tanduk kerbau? Bentuk ini dikenal dengan gonjong dan menjadi salah satu ciri khas arsitektur Minangkabau. Ada cerita yang sangat populer tentang bentuk ini, yaitu dikaitkan dengan kisah adu kerbau antara masyarakat Minangkabau dan pendatang dari luar. Kerbau kecil milik masyarakat Minang disebut berhasil mengalahkan kerbau besar dengan cara yang cerdik. Dari sinilah kemudian muncul inspirasi bentuk gonjong yang menyerupai tanduk kerbau. Selain punya nilai budaya, bentuk atap rumah gadang juga memiliki fungsi arsitektur untuk menghadapi kondisi lingkungan setempat. Jadi, ketika melihat rumah gadang, ternyata bentuk atapnya bukan sekedar unik dan indah. Ada cerita, identitas, dan filosofi masyarakat Minangkabau yang tersimpan di balik setiap lengkung gonjongnya.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti.

0: Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan kita lanjutkan Bali tentang wisata yang ada di Semarang, Umbul Sidomukti. Jadi di Umbul Sidomukti ada beragam wahana untuk pencinta petualangan. Indahnya menawarkan keindahan alam, Umbul Sidomukti menghadirkan berbagai aktivitas luar ruangan untuk wisatawan yang menyukai tantangan. Ada beberapa pilihan yang tersedia, serupa ATV, Flying Fox, kemudian para layang, kegiatan outbound, Sarato Life Range atau Little Range sebagai wahana bermain dan belajar untuk anak-anak. Kemudian keberadaan berbagai wahana tasabuy membuat kawasan ko dapat dinikmati beragam kelompok usia dengan pilihan aktivitas yang berbeda. Meski begitu, wisatawan sebaiknya memperhatikan ketentuan keselamatan dan persyaratan usia ataupun kondisi fisik sebelum mencoba wahana tertentu. Dan untuk pengunjung yang mau menikmati suasana lebih santai, kawasan Kujo memiliki kafe dan restoran dengan pemandangan alam sebagai daya tariknya. Salah satunya ada Pondok Kopi, sampai wisatawan dapat menikmati minuman hangat sambil memandang hamparan hijau di kawasan pegunungan. Wisatawan yang ingin tinggal lebih lama juga dapat memilih fasilitas penginapan, villa, atau area berkemah yang tersedia di kawasan wisata. Menginap memungkinkan pengunjung untuk menikmati suasana pegunungan lebih lama, termasuk panorama pagi dan perubahan warna langit menjelang sanjo. Oke, Nusantara Pandangan, itu tadi sebuah tempat wisata yang ada di Semarang, Umbul Sidomukti. Dan baik, kok kita ke informasi lainnya, Nusantara Pandangan, tetap bersama Prampe RRI Padang.

Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiya ba'da amma ba'. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan marilah senantiasa kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta kita kepadanya. Pada kesempatan ini kita akan mengulas satu hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan apa yang menjadi penyebab Allah benci kepada kita, dan ada juga Allah sangat benci terhadap apa yang kita lakukan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Inna Allah ta'ala yubghidu salasata nafarin wa bu'duhu li salasatin minhum ashaddu." Sesungguhnya Allah ta'ala membenci 3 golongan, namun kebenciannya kepada 3 golongan lainnya jauh lebih keras. apa tiga hal yang dibenci oleh Allah dan sangat benci juga kepada tiga hal itu. Yang pertama, Allah membenci ya baghidul fusaqi wa bu'duhu lisyaikhil fasiki asyaddu. Pertama, Allah membenci orang yang fasik, suka berbuat dosa. Namun kebenciannya kepada orang tua yang fasik jauh lebih keras. Para pendengar yang berbahagia, pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka melakukan dosa. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa itu adalah orang yang melanggar aturan Allah. Dia adalah orang yang tidak mematuhi terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun Allah lebih benci lagi kepada orang tua yang seharusnya dia sudah mulai tobat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, tetapi di masa tuanya dia banyak melakukan dosa. Mengapa Allah benci kepada lebih benci kepada orang tua yang melakukan dosa? Karena orang-orang tua ini seharusnya sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengakhiri masa-masa mudanya yang banyak melakukan dosa dan melakukan kebaikan-kebaikan di masa tuanya. Namun kebalikannya, banyak orang-orang tua yang tidak sadar dengan usianya bahwa dia sebentar lagi akan berbau tanah, namun dia masih doyan untuk melakukan dosa. Ini yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasani, adapun yang kedua adalah yubghidul bukhala'a wa bu'duhu lil ghani bakhili asyaddu. Kedua, Allah membenci orang-orang kikir. Namun kebenciannya kepada orang kaya yang kikir jauh lebih keras. Allah tidak suka kepada orang kikir, orang yang tidak memiliki kepedulian kepada orang lain, orang yang sangat mencintai dunia, tidak pernah berbagi bahwa ada hak orang dalam hartanya itu. Namun Allah lebih benci kepada orang-orang kaya yang kikir, di mana seharusnya dengan kekayaannya itu dia lebih bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia belum menyadari orang yang kaya ini bahwa pada hartanya itu ada kewajiban untuk membayar zakat. Ada hak pada hartanya itu, ada hak orang miskin, ada hak anak yatim, ada hak orang-orang yang tidak mampu. Seakan-akan harta yang dimilikinya itu adalah penghasilan usahanya sendiri. Padahal harta yang dimiliki tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang dititipkan kepada seseorang agar amanah itu bisa dia jalankan. Namun kebanyakan orang-orang kaya sangat menghitung-hitung hartanya, sehingga kemudian ketika dia mau berbagi, berinfak, maka yang dihitung adalah apa untung untuknya. Padahal kita ketahui harta itu ketika dia berinfak, berzakat, itulah sebenarnya harta yang dia punya. Sedangkan yang lainnya itu hanyalah harta yang akan hilang, tidak akan dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wasalis yubghidul mutakabbirina wa bu'duhu lil fakiri mutakabbiri ashaddu. Ketiga adalah Allah membenci orang-orang yang sombong, namun kebenciannya kepada orang miskin yang sombong jauh lebih keras. Sombong itu adalah perbuatan yang ingkar kepada Allah. Mutakabbirin, seakan-akan dialah yang hebat, orang lain kecil. Penyakit sombong inilah penyakit iblis yang merasa mulia. Ana akramu minka, saya lebih mulia daripada kamu. Padahal Allah mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Namun kebencian Allah itu lebih keras kepada orang-orang miskin yang sombong. Tidak ada sebenarnya yang dimiliki, tidak ada yang bisa dia sombongkan. Harta tidak punya, ilmu tidak punya, fakir. Tapi dia kemudian menyombongkan di hadapan manusia bahwa dialah orang hebat, bahwa dialah orang berharta dan seterusnya. Inilah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai orang beriman terhindar dari perilaku-perilaku yang akan membuat Allah murka. Dan tiga hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak boleh ada pada diri kita. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani tentang apa penyebab Allah membenci kita. Tadi disampaikan Ustadz Dr. Haji Sudarman MA. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat

rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah. Semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada

menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa

0: telah mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapandanga, Wali Kota Ketolangi, Dun Sanapandanga, Wali Kota Henry Arnis menyampaikan kebanggaannya terhadap perkembangan Kubu Gadang dan Taruh menunjukkan potensi sebagai destinasi wisata berbasis budaya. Menurut Henry, kekayaan budaya juga kehidupan masyarakat yang masih tak jago menjadi modal penting dalam mengembangkan pengalaman wisata dan autentik bagi pengunjung. Melalui kegiatan seperti Desa Wisata Fire Potensi Tasabuy, DAPE diperkenalkan lebih luas sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Satampe. Penyelenggaraan Desa Wisata Fire diharokkan semakin mempakue posisi Kota Padang Panjang sebagai daerah dan memiliki potensi seni, budaya, jo pariwisata. Selain menjadi sarana promosi, kegiatan Tasabuy juga diharokkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menjaga keberlanjutan tradisi Minangkabau. Informasi selanjutnya, Dun Sanapandanga, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menghadiri pembukaan event Rang Solo Barali Gadang 2026 di Lapangan Merdeka Kota Solo. Festival bertema Sawah Dijago Budaya di Pusako Tasabuy menjadi upaya melestarikan tradisi Minangkabau sekaligus mendorong pengembangan pariwisata jo ekonomi kreatif daerah. Dalam kesempatan Tasabuy, Henry menekankan pentingnya menjaga tradisi jo budaya Minangkabau agar tetap lestari serta dikenal oleh generasi muda. Festival Tasabuy menghadirkan beragam kegiatan dan diperkenalkan kekayaan tradisi Minangkabau kepada masyarakat luas, mulai dari pawai budaya, permainan anak nagari, bakau, prosesi ke sawah, siletuo, seni, pertunjukan, peragaan busana, hingga kegiatan membatik bagi generasi milenial.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya. Selamat malam untuk adun sana padanya di Manusa Jawa Brado. Bakabanya di malam hari kini kok semoga dalam keadaan sehat walaupun kini kok banyak hujan mendung dun sana padanya yo. Dan tentunya dun sana padanya di malam hari kok basamu Jori Riri Antika akan mengawani dun sana padanya beko sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Kita kok dibuka jo lagu Nusantara dalam program Pesona Etnis Nusantara. Malam kok sampai beko ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya di segmen pertama kok kita akan berbagi informasi seputaran tradisi Ba'a mendirikan rumah di Nusantara ke Dunsara Pandangnya. Karena tradisi mendirikan rumah di Nusantara kok sangat beragam. Karena setiap suku itu memiliki adat, kepercayaan, dan filosofi tersendiri tentang tempat tinggalnya. Jadi bagi masyarakat tradisional Indonesia, rumah bukan sekedar bangunan nan untuk balinduang saja dan sarana pandangnya, tetapi juga simbol ya sebagai identitas keluarga, hubungan jo alam, jo penghormatan kepada leluhur, serta harapan akan keselamatan jo kesejahteraan penghuninya dan sarana pandangnya. Tentunya ada beberapa tradisi mendirikan rumah dari berbagai daerah nan menarik untuk kita kenal. Yang pertama ada dari Sumatera Barat dan sana pandangnya, itu mendirikan rumah gadang. Masyarakat Minangkabau mengenal rumah gadang kok sebagai rumah adai dan menjadi pusat kehidupan kaum. Pembangunannya melibatkan musyawarah keluarga nan gadang, terutama kaum yang memiliki hubungan kekerabatan matrilineal. Jadi proses nyoko dapat diseratoi doa, makan basamo, jo kegiatan adai sesuai jo negari sarato tradisi keluarga. Jadi rumah gadang jo mencerminkan yo sebagai kebersamaan tanggung jawab kaum jo penghormatan terado adai kita dan sana padanya. Kemudian ada pulau dari Jawa. Aduh namanya selamatan membangun rumah. Jadi dalam sejumlah tradisi masyarakat Jawa dan Nusantara Pandangnya, pembangunan rumah itu dapat diawali jo keselamatan atau doa basamu. Pemilik rumah jo keluarga ko memohon keselamatan, kelancaran pembangunan serta ketentraman bagi calon penghuni. Jadi penentuan hari pembangunan jo peletakan bagian awal rumah itu terkadang mengikuti perhitungan tradisional dan diwariskan secara turun-temurun gitu dan sana padanya. Lalu seperti ya tradisi mendirikan rumah di berbagai daerah di Nusantara, beko kita akan berbagi informasinya untuk dun sana padanya. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya kita dun sana padanya. Beko masuk pada jam 9:21 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan Isya, kita dengarkan lagu Nusantara berikut.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib, dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya. Tetapi Nabi Ayub

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun suara Padangnya kita lanjut balik yo babagi informasi seputaran tradisi membangun rumah di Nusantara. Aduh, dari Bali itu menentukan tata letak jauh upacara pembangunan. Dalam tradisi Hindu Bali, pembangunan rumah diperhatikan tata ruang tradisional, arah nyoba, kemudian hubungan antara manusia, alam, serta unsur spiritualnya. Sejumlah tahapan pembangunan itu dapat disaratoi upacara keagamaan seperti narasin, nasarin, yo, disarang pandangnya, number kaitan jo, pelatakan dasar bangunan. Nah, pelaksananya kok mengikuti adat istiadat, jo, pedoman keagamaan, dan dianut keluarga. Seperti itu dan sarang pandangnya. Kemudian ada pulau dari Toraja, Sulawesi Selatan, itu membangun tongkonan. Tongkonan kok bukan hanya rumah adai, biasa dun sarang pandangnya. Mereka tuh simbol, yo, simbol asal-usul, kemudian persatuan, jo, identitas keluarga besar Toraja. Pembangunannya melibatkan hubungan kekerabatan serta rangkaian kegiatan adai dan pelaksanaannya kok bergantung ya pada komunitas jo kondisi keluarga. Jadi tongkonan itu menjadi tampak penting bana untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial jo adai gitu dan sarapananya. Kemudian ada pulau dari Kalimantan yang maunya yaitu membangun rumah betang. Betang kok dusara pandangnya merupakan rumah nan panjang tradisional nan dikenal sejumlah komunitas daya. Pembangunannya berkaitan jo kebutuhan hidup basamo, kemudian perlindungan jo hubungan antar keluarga dalam satu lingkungan. Dan rumah kok melambangkan solidaritas, toleransi serato kebasamon dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
1: Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wak.
2: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
1: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
2: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
1: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
2: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
1: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dana Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
3: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
4: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar Pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Untuk informasi terakhir seputaran rumah tradisi membangun rumah di Nusantara, ada dari Sasa Lombok, Nusa Tenggara Barat, itu membangun bale. Masyarakat Sasak memiliki rumah tradisional dikenal sebagai bali. Jo bahan bangunan dan menyesuaikan lingkungan Satampe. Di beberapa komunitas Dunsara Padangan, pembangunan rumah ikut mengikuti pengetahuan lokal mengenai pemilihan lokasi, bahan, jo tata ruangnya. Dan tradisi mempercayakan keterkaitan antara arsitektur, lingkungan, juga kebiasaan masyarakat. Jadi itulah informasi terakhir kita dan Sarang Pandangnya di program Pesona Etnis Nusantara seputaran tradisi mendirikan rumah di Nusantara. Dan beko di jam 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan dengarkan drama legenda untuk Hariko Sarato. Kita akan dengar kembali beberapa lagu hiburan Minang 100 jam informasi sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindong?
0: Adik kau yang paling kecil itu, si Aki.
1: Oh, si Aki. Kenapa pula dengan si Aki?
0: Si Aki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya, saya tahu, Sindong. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindong. Nanti saya coba nasihati si Aki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, si Aki itu binatang kah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Aki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar!
0: Usir dia! Bunuh
1: sabar.
0: Dia!
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya si Aki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya.
0: Bunuh saja
2: dia.
0: Kurang ajar.
2: Usir dia sekarang.
0: Bunuh
2: juga
0: saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung si Aki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap

0: Ada apa, Kak Sugang?
1: Ah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
0: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
1: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan suara padangnya Rato Pasama dari Renima featuring GB Jeep. Nah, dalam matan kita ke jam 20 lewat 9 balai mini wakatu Indonesia Barat. Dan tentunya dun sana pandangnya dari Ketua Lapulo mendengarkan drama legenda Malamko dan balik like kita mendengarkan beberapa lagu hiburan Minang 100 jam informasi. Nah, untuk informasi yang pertama dun sana pandangnya, warga negari Sungai Gambir, Sako Tapan, Kecamatan Trana Ampe Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sempat terisolasi selama 2 hari akibat adanya 2 balai titik longsor yang menutup akses jalan dun sana pandangnya. Camai Rana Ampe Hulu Tapan Agnes Deno Arnas mengatakan akses menuju negari Tasabuiko mulai terbuka pada Senin 2 Oktober 2026. Hariko tadi sekitar jam sabaleh waktu Indonesia Barat setelah petugas mengerahkan alat barek untuk membersihkan material longsor. Jadi kendaraan roda 2, roda ampe ala bisa melintasi. Jo sistem buka tutup satu jalur gitu dan sana pandangnya. Namun akses tersebut balik tambat setelah longsor susulan terjadi di salah satu titik dan sebelumnya diberasiahkan. Menurut Deno, kondisi tebing dan curam jo tanah dan labil itu membuat jalur tersebut masih sangat rawan. Dan Deno pula mengatakan, tak putusnya akses membuat warga jo sejumlah pengendara dan melintasi jalur nasional ikut terjebak. Masyarakat itu terdiri dari pengendara sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan pengangkut bahan bakar minyak, hingga kendaraan logistik. Tentunya dan sana pandangnya informasi kau kita kutip dari langgam.id dan beko kita akan masih lanjut balik berbagi informasi setelah dan berikut kau.

0: Pernah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Uni, pesan es teh manis satu dong. Yang manisnya kayak janji pelanggan pas bilang, nanti saya check out ya.
2: Kenapa sih, Vin? Lagi musim ghosting pembeli. Sama, warung Uni juga lagi sepi nih.
3: Oh no.
2: Saingan di aplikasi sebelah banding harga kayak lagi banting cucian.
1: Iya Uni, kemarin rame sampai kewalahan. Sekarang sepi banget sampai saya hafal jumlah semut di tembok. Aduh, usaha gini amat ya, kayak roller coaster.
2: Dengerin nih ya, Vin. Usaha itu memang ada pasang surutnya. Kalau lagi di bawah, jangan tutup warung, tapi putar otak. Inovasi, Vin. Perbaiki rasa, perbaiki konten.
1: Benar juga. Oke, saya mau bikin konten kaos anti galak.
2: Nah, gitu. Uni juga mau bikin promo nih, makan sambil curhat.
1: Mantap.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Suara Padangga, Pemerintah Kabupaten Damansraya menuntaskan peningkatan ruas jalan Langan Jaya ke Sipangkur di Kecamatan Tiumang dan sebelumnya berupa jalan Sitru atau Pasir Batu menjadi jalan beraspal sepanjang 675 meter, jelebar 4 meter. Peningkatan tersebut diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat namun juga mendukung yo aktivitas perekonomian setempat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jawa Penata Ruang PUPR Kabupaten Damansraya Zakirman melalui Kepala Bidang Bina Marga Willy Kurniawan di Pulau Punjuang itu menyampaikan bahwasanya pembangunan tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurut Willy, peningkatan jalan menjadi beraspal itu akan memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mempermudah masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Infrastruktur tersebut juga diharapkan menunjang kelancaran akses menuju layanan kesehatan yang mendukung urusan pemerintahan. Dan tentunya Dun Suara Padangga, informasi kok kita kutip dari rri.co.id dan beko kita akan masih lanjut berbagi informasi balik untuk Dun Suara Padangga. Tapi sebelum itu kita kaca lagu Minang dari Najwa Hasanah, Kanda Dape, Jasok Talupo.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Yuk, kita nanti nonton ya. Aku udah beli tiketnya. Film horor yang baru tayang kayaknya sih seru banget. Banyak yang review juga yang bagus ini di media sosial.
2: Kamu kan tahu aku gak suka film horor. Aku gak ikut deh, Sil.
1: Ya elah, lebay banget sih, Yuk. Filmnya gak seserem itu kok. Ayolah, yuk.
2: Ini nih yang aku kurang suka sama kamu. Sering banget mutusin sesuatu tanpa tanya orang lain mau atau enggak.
1: Kamu marah, Yuk. Bukannya kamu biasanya oke-oke aja. Aku kira kali ini mah kamu juga bakalan oke.
2: Pertama kali kita nonton film horor itu, kan aku udah pernah bilang kalau aku itu kurang suka. Dan lain kali kita bakal cari genre lain. Kamu kan waktu itu bilang oke untuk cari genre lain.
1: Iya, maaf ya, Yuk.
3: Hubungan pertemanan harus dijaga dengan menghargai pendapat teman. Jangan pernah mengambil keputusan sendiri tanpa diskusi. Diskusi atau meminta pendapat teman menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kita. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Iko malam kok sepertinya agak melo-melo dan Sana Padangnya yo. Mungkin ya suasana habis hujan, kemudian dingin, pengen lalu rasanya dan Sana Padangnya bukan melo. Rasa pengen langsung ke kasua lalu gitu dan Sana Padangnya, tapi gak mungkin. Beko sampai jam 20 lampe ingik tuh yo. Jam 20 lampe liraka mengawali dun sana pandanga. Gitu dun sana pandanga yo. Dan tentunya Beko di jam 21 sampai jam 23 kita akan beralih Beko. Beko dun sana pandanga bukan kini kok yo Beko. Kalau kini kok masih jual lagu-lagu. Jadi untuk program Salam Bajawe itu mulainya jam 21 sampai jam 23. Bisa bergabung di line telepon atau di chat WA juga bisa dan sana pandangnya. Kalau alun jamnya, alun bisa lo kami put terima teleponnya gitu dan sana pandangnya yo. Jadi mohon bersabar. Baiklah dan sana pandangnya, kita akan kece lagu Minang dulu dan sana pandangnya dari Pinky Prananda, Joe featuring Rambu Pamenan, Lama De Awak Tapa Dia Dikawan Onde. Itu yang paling banyak terjadi dun sarapanannya.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga. Kita masuk yo di program Salam Bajawe. Jadi bagi dun Sana Pandanga nangkanyo bagabuang silakan sajo di line telepon kita di 0751812-1 ampe atau di 08 sabaleh 6 9 2 0 atau bisa blok ke chat via WA kita di nomor yang sama dan Sana Pandanga di 08 sabaleh 6 9 2 0 dan Sana Pandanga. Karena beko kita sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat, jadi silakan nan ganyo bergabung di lan telepon atau di chat WA kita pada malam kode Sana Pandanga. Baik, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kode Sana Pandanga. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia kode Sana Pandanga.
1: Selamat malam, Ri.
0: Iyo, selamat malam Bali, orang Mentawa, apa kabarnya? Bang Tommy sehat di sinan? Alhamdulillah segi banako Bang Tommy. Iyo, bah cuaca di sinan Bang? Hujan kah, mendung atau cerah atau baak gitu?
1: Lembok-lembok saya.
0: Iya, baik. Mendung. Mindung gitu saya nak bang. Okey, baiklah. Boleh bang, lagu Minang ke bang request malam ke bang Tommy.
1: Lagu kan dia suami ni.
0: Dima Rumajo. Kakak betul anak. Masih bertanya pulo Dima Rumajo. Carilah bang Tommy. Betau lo kan.
1: Ada bang Sabui. Di pasar tiap malam kan.
0: Yuk Sabui se. Pandai orang sadolahnya. Abang pagi kesinan bawa Cik Siti itu selesai sih. Ko rumah ajo, iko kampung ajo, piaman laweh gitu. Selesai. Jadilah lagu lado boleh bang. Salam-salamnya dulu silakan Bang Tommy.
1: Kisan pada mohon untuk turi dulu.
0: Jadi terima kasih Bang Tommy.
1: Selamat bertugas ya keluarga Ri.
0: Amin, terima kasih doanya Bang.
1: Ya tu tu Mbak Yul, Yana, Ulan,
0: jadi,
1: Nana,
0: Bayi,
1: Pano, Ninda, Pamur,
0: Iyo,
1: Jumlah Bapai,
0: jadi,
1: Rami Yudira,
0: Iyo,
1: Rami dibungkus ni,
0: dibungkus, jadi siap Bang Tommy kita bungkus yo, salam ke salamnya, untuk dan sanak kasadolahnyo.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai dun Sana Pandanga. Baik, kita coba di nomor 0751 dulu dun Sana Pandanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kodun Sana Pandanga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Riri.
0: Iyo, selamat malam Bali. Ado Pak Buyang tapa daya pacah bakabanyo Pak. Lesege saja malam kini kok.
2: Alhamdulillah Ri.
0: Alhamdulillah. Alah pulang ke Raja Pak kok. Atau masih alah. Nyadilah.
2: Tadi capek kabur dari area perburuan dolar.
0: Onde siap lah.
2: Awak mencari ayah berhasil ya. Ayah turun, awak kabur lagi.
0: Iya tu lah kalau ayah.
2: Kamu kaki jo karyawan lagi.
0: Batu lah kalau layak.
2: Kamu kaki lari awak lagi.
0: Ayo, cami lo kenapa?
2: Iya.
0: Apa lagi kini ko ha, deh.
2: Kalau awak terumah awak hari.
0: Iya batu apa?
2: Ujang kironya lekapan orang jauh tu salah.
0: Jadi kalau lah hujan-hujan, kalau arah-arah ke Ateh, kok apa gunungan, apa bukitan, kok di Padang, kok kalau lah hujan deras lah, tidak berarti nanti berjam-jam ancap mengungsi awan apa?
2: Iya lah.
0: Jadi apa nih lagu Minang ah malam kini kok Pak?
2: Hujan-hujan kori, malalu anak-anak kerajori. Kalau terdengar dengan si putra jalan sambilan, mak ujian tapai mengacu katanya. Lalu lah nak dari Fani Fabiola.
0: Lalu lah nak, jadi.
2: Jangkau lalu lah mak.
0: Iyo, tarik selimut. Lalu, bisu, fresh
2: awak. Lalu ada cemilan dia doh. Lalu.
0: Lalu, jadilah. Boleh Pak, salam-salamnya dulu silakan.
2: Salamnya pertemuan untuk Riri.
0: Jadi, terima kasih.
2: Semoga selalu mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya Pak Buyu.
2: Terima kasih doanya. Terima kasih doanya. Terima kasih doanya.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Satu angkat tuan buat tadi.
0: Iya, dengan demetawai.
2: Terima kasih doanya. Terima kasih doanya. Bagindo Tommy.
0: Jadi siap.
2: Anak seorang lah ya, lanjut tapi nak punya.
0: Iyo, walai.
2: Kau mesti yang lain doa lah.
0: Iyo, Al-Fatihah seh.
2: Tidak ada, tidak bisa apa menahan dah.
0: Lama sih.
2: Kata nananya orang gue ini orang kamelu tu tidak bisa ke?
0: Iyo betul.
2: Kau tapi nak wajah pun papa ambo, jangan tidak bisa loh.
0: Itu.
2: Tiket kembali je.
0: Baiklah. Tentu sih lah, Pak, salam-salamnya.
2: Nana, Ramu Gira.
0: Baik.
2: Jennifer.
0: Mm-hmm.
2: Nana lah tadi orang Ramu Gira.
0: Ulan. Allah pula.
2: Ulan, sudah tu.
0: Mm-hmm.
2: Oh, Emma je putra.
0: Baik sih ya.
2: Oh, ni Kaniago di bu putri jomblo lebay Pak Mesam si Kumbang. Pasutan Pamenan, Pak Malin Sampono.
0: Okey.
2: Apa bujang Pak Ibu.
0: Baik.
2: Orang banyak ke masuk, Eri. Kita salam kompak ke ada halal, Eri.
0: Ya, di siapa,
2: Bu? Ya, orang punya capek lah lalu. Atau saya capek dia masuknya.
0: Iya, jadi.
2: Iyo
0: lah mo, benar kuak. Baik pak, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang tapi dia ya pacah dan sana pandangnya. Baik kita ke chat via WA, yo dan sana pandangnya. Assalamualaikum Riri Antika. Waalaikumsalam. Iku jomblo lebay di Lubuk Minturun. Rukas selagu seperti biasa. Sri Fayola di balik Karuduang. Salam untuk Riri. Salam untuk Oni Diana, Bundo Kim, Pak Buyang, Tapai, Putra Joema, Pak Sutan Pamenan, Bang Rodi Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjuang, Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Sutan Pamenan, Uda Jazz, Mama Najwa, Henry Caniago, Mama Ica, Mama Itam, Buzur, Nana, dan salam kompak untuk pencandu perampenan mendengar malamku. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Uda Jomblo Lebay di Lubuk Minturun. Nah masuk ke chat WA kita pada malam kodun sana pandangnya. Baik itu jeda dulu yo, beko di sesi kedua silakan kanio bergabung di line telepon atau chat WA silakan dun sana pandangnya. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita putarkan lagu-lagu dan ala di request di sesi pertama.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: lagi ke got. Udah berapa kali sih mama bilang mending gotnya itu ditutup aja biar adeknya lebih lega mainnya, Pak.
1: Iya, Ma. Nanti papa tutup rapi sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, Pak. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pak.
2: Woyoy. Tutui juola selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk. Kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.

0: 92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadaga. Kita akan masuk di sesi kedua dan kita akan coba tarimu penelpon barikunya dulu dan Sarapadaga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kudun Sarapadaga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik diri Atika.
0: Iyo, ada udah widira di Marapalam. Baka baudah sehat?
1: Sabah segibana.
0: Alhamdulillah ya. Kalau segibana koha. Jadi lah udah dia lagu Minang apa malam kini kau udah widira?
1: Atika ada yang gadis jo bujang apa dari?
0: Gadis jo bujang.
1: Bujang. Atika ada
0: Lisa Banta. Gadis jo bujang dari
1: Atika.
0: Oke, Sabanta dulu deh. Sampai kita mencari lagunya beli salam-salam dulu udah.
1: Ya, pertama dan cari Rentika dulu.
0: Jadi, terima kasih ya.
1: Oke. Pak Buyang sama Bu Menara.
0: Jadi.
1: Pak Roni sama Bu Putri Sumbang. Pak. Bidang Paibun, Pak Malin, Pak Tuan Pemengan, Pak Nur, Pak Padel, Pak Oyon. Apa kok ya, teman-teman doang situ mah. Turun hujan ya kok.
0: Iya, Bung Durian. Ah,
1: itu teman doang.
0: Oke.
1: Turun tuh. Ingin ketemu Pak Munir, untuk Dade, untuk Gajra, untuk Bu Meri, Pak Munir juga, untuk Bu Zul, untuk Bu Nur, untuk Pak Rami Jambang.
0: Baik.
1: Ini turun sana ke Sado lah
0: lagi. Ke Sado lah nyo, jadil lah. Udah, nak baso bok jo kami do. Kayaknya alun ado dimasukkan kini koda sama MD. Boleh ditukar lagunya udah. Tadi
1: bok pulang deh MD.
0: Itu mungkin maikui ya kan.
1: Iya, masalah lagu itu dulu lah pernah mesta.
0: Ndak besobok, alun besobok udah mungkin kini koda.
1: Kalau udah,
0: apa tuh udah lagunya?
1: Rancangnya Widya Rizky.
0: Apa judul lagunya dah?
1: Widya Rizky lah yang rancang.
0: Sabanta Widya.
1: Ayo bersyukuri.
0: Oke, Widya Rizky yang ado meraba kauni bingkai-bingkai cinto, kemudian kama hati kabala buah binaso ganti yang putih juo. Nanti do menahan hati, kemudian jawaban pinta kapayuang kunia. Jawaban ke pinta kayak kuning. Samo nyanyian bundo kelimpanan cinto hitam sirih sasek pinang denai di
1: pinang.
0: Oke, baik. Itu udah lagunya. Ya, dilah.
1: Ya, lari.
0: Beko kita putarkan udah lagunya nih.
1: Salam terus sana ke Sado, Leri.
0: Jadi.
1: Pak Buyong dalam masuk tadi.
0: Allah, yang kedua tadi Pak Buyong
1: apa? Itu. Kalau masuk Pak Buyong ini kan lama bangengi itu.
0: Oke, bayalah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duda Widira di Merapalam dun sana pandangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dun sana pandangnya. Yo, halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kudun sana pandangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Riri.
0: Selamat malam bagi Riri. Yo, baya Pak Roni Jamba di Tabi. Yang baka Bapak Roni sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau saya apa nih lagu Minang apa malam kini kok Pak Roni?
2: Riri wah ini segi.
0: Alhamdulillah segi banako Pak Roni segi sangai. Apa nih lagu Minang apa malam kini kok Pak?
2: Nyanyinya aja.
0: Itu Pak yang rancak dia Pak.
2: Pananguangan ada di zaman dari.
0: Pananguangan. Jadi sambil
2: maksud.
0: Pananguangan dari Zalmon. Nah, sambil kita mencari lagunya boleh apa salam-salam dulu Pak?
2: Salam tuh untuk Riri keluarga.
0: Jadi baiklah, terima kasih Pak.
2: Semoga Riri sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin.
0: Terima kasih doanya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Banyak oh Pak, kok lah berdering-dering celek. Ayo lo kok.
2: Salam Tuntua Oni Moni.
0: Jadi siap.
2: Ya, tuntua Bunda Queen. Tuntua Omi Desi.
0: Jadi tuntua siapa?
2: Tuntua Kanana.
0: Yo.
2: Untuk Udah Widira tadi.
0: Jadi siap.
2: Untuk Aja Bagindo Tommy.
0: Iyo, tuntua siapa?
2: Bu Nur, Bu Nur, Bu Zur.
0: Bu, oke. Okay.
2: Pak Nur,
0: iyo.
2: Pak Buyan Tapai.
0: Jadi siap.
2: Mi Tati di Perak Raka. Uninda.
0: Banyak.
2: Ada sadu sadari.
0: Sadolanyo. Jadi
2: banyak. Kok ada yang datang sabui namo? Ada salam dari keseluruhannya dari Pak Roni Jamba area.
0: Oke siap Pak Roni.
2: Yang masuk, yang tak masuk, yang alun masuk di salam ini sadolah area.
0: Jadi siap Pak. Banyak.
2: Banyak hari.
0: Sama-sama Pak Roni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni Jamba di Tabiang, barusan bergabung dan sarang padanya. Kita ke chat WA dulu karena WA aku banyak dan sarang padanya. Jadi kita bagi-bagi telepon Satyo Sesiko yang nomor 3 tuh WA kita baca dan sarang padanya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Antika Iko Unidesi di Astratek Ruka selagu cinta pola petanyo. Salam Bu Eridi Jodun sana sadonyo. Terima kasih. Oke terima kasih Bali ya Unidesi di Astratek. Nama suaka WA Prampe Padu Malam kodun sana pandangnya. Baiklah kita jeda Bali ya di sesi yang K2 ko. Jadi kita akan bahas apa Bali ya di sesi K3. Silakan bergabung dun sana pandangnya. Kalau lah tadanga sesi berikutnya backsound ko, berarti kita mulai di sesi yang ketiga di program Salam Bajawe.

pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps,

0: peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarang pandangnya kita balia di sesi ketiga pada malam ko. Jadi silakan bagi dun sarang pandangnya dan kanio bergabung. Silakan di lan telepon di 0751812-1 atau di 08 sabale 6690 atau bisa pula ke chat via WA perampek silakan dun sarang pandangnya yo. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, ke dan sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, ada Pak Oyon Tanjung di Kampung Durian Baka Banyu. Pak Oyon, sehat?
1: Pada tadi.
0: Alhamdulillah, saya enak, Pak. Jadilah. Alhamdulillah, sehat. Mana kok Pak Oyon, nah? Iyo, apa nih lagu Minang apa malam kini ke Pak Oyon?
1: Lapu tali pengabe.
0: Lah, lapu atau lapu apa?
1: Lapu tali pengabe.
0: Oke, dari siapa nih Oko?
1: Siapa nama Rian?
0: Ririn Desis kwa, ndak Riri Antika Sari do Pak.
1: Ndak Riri dah.
0: Indah do.
1: Riri siapa nyanyian?
0: Ndak bisa do Pak, kabu orang Weko.
1: Oke okay lah.
0: Boleh salam-salamnya silakan Pak Oyon.
1: Salam lah untuk Pramudo Widirata keluarga Putra Kusmilan.
0: Jadi
1: Pak Nur, Pak
0: iyo, Putra
1: Kusmilan. Nah, salam juga gak lima orang orang ini jamba Om Pide.
0: Oh,
1: bye.
0: Jadi
1: Desi Asratek, Nana Berimbian, Desi Steba,
0: jadi,
1: Ibu Zul, Bunda Queen, Pak Nur, Mama Rasa, Bunda Yul, Diana Ulan, Ulala.
0: Oke, siap. Nah,
1: salam untuk Riri. Salam untuk Riri sekeluarga ya.
0: Jadi Pak, terima kasih salamnya.
1: Lelok pulang.
0: Jadi siap.
1: Nah, oke.
0: Okay. Baik.
1: Sebagai Allah dulu ya.
0: Indah Pak Allah Pak. Lila kanyang bulu Pak Ale itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyon Tanjung di Kampung Durian dan Sana Pandangnya. Kita coba terima penelpon bariku ke dulu ya dan Sana Pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dan Sana Pandangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anakku sayang.
0: Iyo, ada Mama Zur di Gunung Pangilum. Bagaimana Mama sehat malam kau Ma?
2: Alhamdulillah nak, sehingga iku mana ko?
0: Alhamdulillah. Baiklah Mama, nio lagu Minang apa malam kini ko Mama Zur?
2: Nio lagunya apa ya? Ampunkan, bukan
0: sih lah. Ampunkan deh,
2: Nay. Kasih sayang mande.
0: Aduh, mah lagunya sabanta. Kita cari dulu. Kasih nah, sayang mande. Boleh mah salam sambil kita mencari-cari lagunya. Boleh Mama Zur salam-salamnya.
2: Nah, jadi Mama sabut yo.
0: Siap.
2: Udang Nur, Mimin. Mama Najwa, Pak Yun Tanjung, Diana, Desi,
0: Bayi.
2: Pak Yul, Pak Munir, Boyong, Pak Ibo, Nana,
0: okay.
2: Pak Ben, Girang, Monik, Kang Zainal, Pak Nur, Kang Asep, Indah, Boyong Tapai, Wulan, Jomlo Lebay, Vita Parkel, Roni Jamba. Segitu aja.
0: Itu saja.
2: Yang sudah masuk tadi.
0: Jadi Ma.
2: Sama yang mau masuk ya.
0: Oke, siap Mama Zur.
2: Sama salam Mama Riri sekeluarga.
0: Sama
2: cucu Mama itu yang keren itu loh.
0: Terima kasih
2: Bu. Ya, jangan lupa.
0: Baik, Mas. Siap. Oke. Apa Mama?
2: Pengen ke rumah Mama 40 hari kan tanggal 18 ya?
0: Sudah, iya benar nah,
2: Ma. Ulang tahunnya kan kemarin, Mama kan telat tuh, Mama udah pergi ke mamanya kemarin, 2 hari yang lalu.
0: Baik, Ma.
2: 40 harinya, nanti tolong bicarakan ya.
0: Okay,
2: Mama
0: rencana siap,
2: juga Ma. Mau bawa itu ke sana, bawa untuk itunya,
0: 40 harinya. Oke, okay, siap Mama Zur.
2: Oke sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Pangilun, Dun Sarang Padangnya, dan tentunya Dun Sarang Padangnya. Gitu ke chat WA dulu ya, Dun Sarang Padangnya. Assalamualaikum Riri. Iko dari Revan Putra Caniago di Cengkeh minta lagu Ciri dari Rayola, Karena Tampe Jatuh. Salam untuk Riri sekeluarga saya selalu. Salam juga untuk Sana nan Kemasuk Beko. Salam dari Revan Putra Caniago. Baiklah udah Revan, Beko kita putarkan lagunya. Dan tentunya Dun Sarang Padangnya kita akan jeda balik. Kita putarkan lagu Nan Alam Masuk di sesi Katigoko. Jadi nan Kemasuk silakan ditelepon. Nah bisa tangkep telepon, bisa ke chat WA gitu Dun Sarang Padangnya. Karena durasi kita sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat, jadi silakan bergabung Dun Sarang Padangnya. Baik, kita akan jeda dulu Dun Sarang Padangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: dan jangan rindu.
1: Kenapa?
0: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
2: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dilan di film Dilan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Diza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sara Padaga, kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu ya. Dun Sara Padaga, halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kau Dun Sara Padaga. Iyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjuang di Lubek, Nio lagu Minang apa Pak Nur? Malam kini kok?
1: Dari Pongunggan.
0: Dari siapa tuh Pak?
1: Nyanyiin lo tau.
0: Talempong? Boleh diulang balik ya Pak lagunya?
1: Talempongunggan.
0: Oke, sepertinya lun ahdo kita koleksi lagu Minangnya kok Pak ah?
1: Nado itu
0: ya. Boleh ditukar ini, Pak lagunya?
1: Mana tukar selainnya?
0: Ah iyo, boleh Pak. Apa judul lagunya Pak Nio?
1: Anu selari, Sirih Karako.
0: Sirih Karako, baiklah.
1: Dari Rambun Pamenan.
0: Rambun Pamenan, boleh. Iko lagunya Laba Sobo, silakan salam. Salamnya Pak Nur, silakan.
1: Itu dari keluarga dulu kan.
0: Jadi Pak, terima kasih.
1: Alhamdulillah dari pek dan terakhir.
0: Alhamdulillah Pak.
1: Satu, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga sekinah wa mawadah wa rahmah.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Pak Nur.
1: Anak menjadi yang salehah.
0: Amin.
1: Yang menyenang mantu memandang.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya Pak. Sudah masuk tadi hari.
0: Jadi sih ya Pak.
1: Dia baca cicit lah.
0: Baik ya Pak.
1: Bunda Queen lah masuk lah ya.
0: Bunda Queen via WA-nya Pak sebantalnya kita baca pesannya.
1: Itu Diana.
0: Jadi
1: Bulan.
0: Baik.
1: Bu Zura lah tadi kan.
0: Allah Pak.
1: Sudah Nana di Balimbing. Sudah tua Angkura Jokati.
0: Baik. Iyo.
1: Kelok sembilan Jermanyo.
0: Iyo.
1: Ronin Cenego di Putri Sikumbang. Ronin Jamba.
0: Jadi Pak.
1: Tetanggamu ada pada Jamba kan.
0: Baik siap.
1: Sudah tua orang Pagai. Sudah tua Bujang Terusan.
0: Iyo.
1: Albi Tanjuang, Oyon Tanjuang.
0: Jadi, baik ya Pak.
1: Angkura Jokaci, Angkura Jokaci. Ano, Hitam Sekumbang.
0: Ma, Hitam Sekumbang, baik, siap.
1: Pak Mundi, Pak Bujang, Pak Ibo. Sadua Selari.
0: Sadolanya, baik lah, siap. Pak Nur. Jadilah Pak Nur, terima kasih Pak Nur ya.
1: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama Pak. Amin, amin ya Rabbal Alamin, baik lah. Amin.
1: Anak sehat loh kan.
0: Amin, bayalah. Terima kasih Pak. Yo Pak.
1: Bayar masuk Iri.
0: Yo Rami urus masuk Pak Bale itu. Bayalah tre. Iyo, bayalah Pak Nur. Terima kasih yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dulu Dun Sara Padanga kalau lama masuk salam baja WA pasti ramai jadi harus bertahap-tahap. Kita terima penelpon dan chat WA nyo gitu Dun Sara Padanga. Yo, baya kita silakan naka bagabuang Dun Sara Padanga di line telepon di 0751 812 1 ampe atau di 08 sabaleh anamana 0924 0. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam Josia ke Dun Sara Padanga.
2: Halo Riri, selamat malam Riri. Assalamualaikum Riri.
0: Iyo, baya aduh Uni Juta Parima Selatan. Baya lan iyo. Oke, baik. Rancak mana namo Uni Juita ko. Uni nio lagu.
2: Alhamdulillah.
0: Rancak berang rancak. Lo rancak
2: sen. Lahir batin,
0: alhamdulillah namo, itu doa namo tu Uni. Jadi silakan Uni nio lagu. Iyo rancak sangat. Iyo tu bae. Itu doa tu. Doa terbaik ya, untuk Uni mah.
2: Iya.
0: Enggak bae. Itulah kebesaran Allah Uni. Jadi harus semangat, bahagia ya Uni yo. Jadilah Uni nih lagu Minang.

0: Ah, ini Juita nih lagunya
1: Alah,
0: kok.
1: Rindu Rindu lah, Elsa
0: Onde.
1: Pitaloka.
0: Rindu jo sih ya Uni.
1: Nah, kan tuh udah mau ada pokoknya lah Rindu Rindu.
0: Nah, tentu lah sih ya yang rindu.
1: Anak lo, kisah itu terana. Tuh lo lah sesuatu, lo sudah
0: mau lagi. Mende, sesuatu. Larui, lah cin, rindu.
1: Larui, dek rindu.
0: Oke, larui, dek rindu. Mbak Ale tuh nih. Alun ado kita koalisi dulu Uni. Masih cuti lamu nih Mice cuti Mbak Ale cu.
1: Kok lamu sih mana kak kemana dia
0: tuh. Indah ada urusan keluarga. Ada acara keluarga Uni di luar kota.
1: Jadi pulang kampung aja.
0: Iya jauh beda beda daerah Mbak Ale itu pulang kampung ada acara keluarga. Ah, mungkin hari
1: iya, kita kecil lah kecil gini.
0: Enggak, jauh.
1: Di mana kampungnya Mice? Tapi enggak orang pasisiannya sudah.
0: Iya, Uni Mice memang orang pasisir. Tapi enggak ke pasisir do, beda lo arahnya. Mbak Le, keliling Indonesia. Jauh keliling Indonesia pokoknya.
1: Oh, iya. Hari pulang balik atau sebulan lo?
0: Dari hari lah, seminggu mah. Hari Kamis masuk tuh mah Uni Mice tuh mah.
1: Seminggu pulang Bali ya.
0: Iya.
1: Dan sukses ya Mice ya.
0: Amin. Jadi lagu ay.
1: Keberatan sampai lah.
0: Siap. Jadi kami Uni Mice masuk sama.
1: Hari Minggu bisa ya.
0: Kami Minggu kok.
1: Kami bisa ya.
0: Iya. Nih ganti lagunya tuh nih.
1: Misra mulai aja dulu. Onde, ya, Misra mulai.
0: Sabanta dulu apa pindah lu kok ha. Misra mulai. Cinta bajauhan. Buruk. Iyo ko nyo Misra mulai di siko ha tulisannya ko.
1: Tapi suaranya Milfi cek nak jadi Misra mulai.
0: Yang cek lai lah ha singgalang oyak kapu ha. Buruk sangko dek tido badan binaso indang rasani. Pulanglah udah. Larek di nagari ayam batali duo.
1: Pulanglah udah tuh Misra mulai ada penyanyi ya. Cibola,
0: iyo aduh wah tuh. Jadi bayaklah boleh salam singkeknya Uni lanjut saja salamnya. Jadi Uni jadi siap
1: pulang pintu mbok kayak mana salam sadolah salam
0: sadolahnya bayaklah siap Uni iya tahu pun cuo pengertian mana Uni Juita aku
1: ha. Alhamdulillah iya lah ambo lah 2 jam tentu udah 2 jamnya tapi jangan canggih ini tuh tentu 2 jam
0: iya jadi lanjut ini itu tuh selai jadi siap jadi Uni
1: ayo terima kasih banyak Riri
0: sama-sama Uni Juita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uni Juita Pariaman Selatan dan sana parangkana baru sambal gabung kita beralih ke chat WA dulu deh ke banyak kok ha kau nak taputang lagu kita sapu saja di on air dan sana panangnya yo Baya Ado dari Bundo Queen di Mega Permai putarkan lagu Abuy Ubi dari Wawa Naila. Salam untuk Pak Nur, Aldi Tanjung, Pak Munir, Mak Itam, Pak Oyon Tanjung, Pak Ujang Indarung, udah Hendra Batu Sangka, udah Jazz di Malaysia. Jomblo Lebay, Jomblo Kepo, Sunchen Fitro, Nana Buzur, Unimonik, Putri Marunggi, Juita Parsel, Roni Jamba, Mama Najwa, Desi Ulkar, Desi Siteba, Pandangan Setia. Eni, Ibu Eni ya di Jalan Papaya 5 Belimbing. Terima kasih. Ada Teh Mis di Simpang Aru dan terima kasih. Oke, baiklah Bunda Queen. Panjang kuasa lama. Baik, sepertinya masih bisa dan sana padanya. Kita baca cek lai yo. WA iko jauh di Sinandu Sarapadanga. Negara tetangga kita ada udah Jazz Channel Go di Kuala Lumpur. Ini kan doa untuk penyiar bertugas sendiri semoga sehat, sejahtera. Amin. Terima kasih doanya udah yo. Dan salam ambo untuk penyiar bertugas sendiri untuk Pak Buyang Tapai Uni Monik, Uni Juita Pariaman, Bunda Queen, Pak Bujang Paibo, Mama Najwa, Bang Tommy, Pak Nur dan seluruh pendengar perempat di mana saja berada. Baiklah. Ikut dapat salam yo dusar banget dari udah aja Caniago di Kuala Lumpur. Kemudian Cek Lai. Baik. Oke. Malam Riri, salam kenal Ade di Tabiang, kirim salam untuk Kiki di Pengambiran, Rara dan Fajri. Minta lagu dari Ratu Sekumbang, gungguanglah denai. Baiklah. Oke, terima kasih Ayung Uni Ade ya. Oke, Uni Ade di Tabiang Dusar Pandangan masuk ke WA kita. Dan tentunya Dusar Pandangan sampai di siku dulu untuk program Salam Bajawe untuk malamku untuk edisi hari Senin 12 Oktober 2026. Dan tentunya mohon maaf nangka bagabong yang bisa kita terima balik telepon atau WA nyo. Dan terima kasih nan ala bagabua. Dan baik di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugi Lamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam hitungan detik, kita bisa menerima dan membagikan berbagai informasi. Namun, jangan sampai kita menjadi penyebar informasi yang belum terbukti kebenarannya. Sebelum membagikan informasi, periksa sumbernya. Baca dengan teliti dan pastikan kebenarannya. Jangan mudah percaya pada judul yang provokatif atau berita yang belum jelas asalnya. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten yang dapat merugikan orang lain. Gunakan media sosial untuk berbagi informasi positif, menambah pengetahuan, dan membangun hubungan yang baik. Mari menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Ingat, saring sebelum sharing. Bijak bermedia sosial, ciptakan ruang digital yang aman dan positif.

0: Makeup atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

fotokopi adalah sebuah tugu yang berada di Jorong Larih Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tugu ini telah ada semenjak tahun 2012, berdiri tepat di samping kantor wali Nagari Atar. Tugu ini menunjukkan bahwa sebagian besar perantau yang berasal dari Atar sukses dalam usaha fotokopi. Para perantau dari Atar tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, kebanyakan dari mereka berada di kota Bandung dan semuanya tergabung dalam IWATAR, Ikatan Warga Atar. Pembangunan Tugu Fotokopi ini merupakan inisiatif dari para perantau yang sudah sukses puluhan tahun berkecimpung dalam usaha fotokopi. Dengan adanya Tugu Fotokopi, Negeri Atar pun dikenal sebagai negeri yang unik dengan tugu yang mewakili kesuksesan para perantau yang cinta akan kampung halaman mereka.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI.co.id RRI.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ada bermacam silek yang berasal dari ranah Minang, seperti silek Kumango, silek Lintau, silek Tuwo Gunuang, silek Pasaman, dan silek lainnya. Jika sebuah atraksi silek dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan silek yang satu ini. Silek Lanya, sebuah atraksi silek yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Silek Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Silek Lanya merupakan modifikasi dari silek Tuwo Gunuang yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Silek Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain silek Lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesilek mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Ya, yang ini apa namanya?
5: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
4: Oh, kalau yang ini apa ya?
5: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
4: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
5: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
4: Beda ya ya dengan yang tadi?
6: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Sarang pendengar tuntas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Senin 2 Oktober 2026, dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0814, WhatsApp 0896609240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi Nusra Pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami di Pro 4. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa, yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengar. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan. Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah. Dan mereka akan mendapat azab yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama sebuah tema penting yang sering kita lupakan dalam keseharian kita, yaitu ibadah bukan sekedar rutinitas tapi nafas jiwa. Ada empat hal yang harus kita ketahui terkait judul ini. Yang pertama, ibadah sebagai kebutuhan rohani, bukan hanya kewajiban. Seringkali kita menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran hanya sebagai rutinitas harian. Bangun pagi, wudhu, sholat, selesai. Tapi tanpa kita sadari, jiwa kita terasa hampa, karena ibadah dilakukan tanpa hati, tanpa makna. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibadah adalah tujuan hidup. Ia bukan beban, tapi kebutuhan jiwa. Seperti tubuh butuh makan, jiwa butuh ibadah agar tidak kering dan mati rasa. Yang harus kita ketahui kedua adalah bahaya menjadikan ibadah hanya sebagai kebiasaan kosong. Jika ibadah hanya dijadikan rutinitas tanpa penghayatan, maka sholat tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tilawah tidak menyentuh hati. Puasa hanya menahan lapar, bukan menumbuhkan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga dengan ibadah lainnya. Jika tanpa kesadaran dan cinta kepada Allah, maka ibadah itu menjadi gerakan kosong belaka. Yang ketiga yang harus kita ketahui, menjadikan ibadah sebagai nafas jiwa. Apa itu nafas jiwa? Adalah kebutuhan batin yang bila tidak dipenuhi, hati menjadi sesak. Ibadah seharusnya seperti nafas yang kita hirup setiap hari. Saat kita sholat, hati kita harus merasa damai. Saat membaca Al-Quran, jiwa kita tenang. Saat berzikir, kita merasa dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika ibadah menjadi nafas jiwa, maka kita rindu untuk bangun malam dan bersujud. Kita merasa gundah jika terlewat dari zikir. Kita merasa kosong jika belum membuka Al-Quran hari itu. Yang harus kita ketahui keempat adalah bagaimana menjadikan ibadah penuh makna. Yang pertama, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, bukan sekedar takut. Yang kedua, pahami makna bacaan dalam ibadah, terutama dalam sholat. Yang ketiga, hadiri majelis ilmu agar hati kita selalu diingatkan. Yang keempat, lakukan ibadah dengan kesadaran penuh dan khusyuk, bukan sambil lalu. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari kita ubah cara pandang kita terhadap ibadah. Jadikan ibadah bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan jiwa, penghubung kita dengan Sang Pencipta, sehingga kita tidak hanya hidup secara fisik, tapi juga hidup secara rohani. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak hanya rajin beribadah, tapi juga menikmati dan merindukan ibadah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

memberikan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandang

Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu." Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nusa Padanga jelang berakhirnya Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumbar ke-6 Bale. Kontingen Kota Padang masih kokoh di puncak klasemen perolehan medali. Minggu malam tadi, Kota Padang mengumpulkan 375 medali, terdiri dari 155 ame, 106 perak, dan 104 bale perunggu. Dengan raihan tas abui, Kota Padang semakin dekat memastikan gelar juara umum Porprov Sumbar 2026. Sedangkan Kota Solo berada di peringkat kedua dengan 204 bale medali, terdiri dari 84 ame, 65 perak, dan 65 perunggu. Sementara Kabupaten Padang Pariaman menempati posisi ketiga dengan koleksi 180 medali. Rinciannya adalah 58 ame, 62 perak, dan 60 perunggu. Ketua KONI Kota Padang Erianto Mahmuda mengakui bangga atas perjuangan atlet dan juga dukungan pelatih yang berhasil menyumbangkan medali pada ajang olahraga 2 tahunan tersebut. Beliau optimis kontingen Kota Padang mampu mempertahankan posisi puncak hingga Porprov berakhir. Informasi selanjutnya, kegiatan rehabilitasi sungai yang urung tuntas mengakibatkan banjir berulang di sejumlah titik di Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat menjalankan pendangkalan akibat sedimen pasca banjir bandang 2025 sampai saat kini ko alun tuntas ditangani. Di antaranya di Kota Padang dan Kabupaten Agam. Imbasnya saat hujan dengan intensitas lebat, sungai tidak mampu menampung debit air. Sungai mudah melimpah ke pemukiman warga bahkan membuat jalan yang baru. Menurut Maeldi, rehabilitasi sungai harus segera dikerajokan dengan melibatkan tiga simpul pemerintah mulai dari pusat, provinsi, serta kabupaten kota.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan berikut kita ke informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat. Untuk hari kini ke hari Selasa 3 Maret 2026 dari BMKG. Berdasarkan perakiran cuaca terkini dari BMKG, wilayah Sumatera Barat berpotensi mengalami cuaca berawan dengan hujan dan juga petir sesekali. Dan untuk suhu secara umum diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan peluang hujan yang meningkat pada siang hingga sore hari. Berikut untuk perakiran cuaca menurut wilayah Dusana Pandengan untuk wilayah pesisir, yakni Padang, kemudian Pariaman, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai, berpotensi hujan ringan di Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan juga berpotensi mengalami hujan petir, sedangkan di Mentawai diperkirakan berawan. Untuk wilayah pegunungan, Agam, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, dan Solo, kondisi berawan hingga berpotensi hujan ringan dengan suhu relatif sejuk di daerah dataran tinggi. Kemudian suhu diperkirakan antara 16 hingga 26 derajat Celcius bergantung pada lokasi masing-masing. Sedangkan untuk wilayah lembah pedalaman Serupo, Payakumbuh, 50 Kota, Pasaman, Sijunjung, dan Masraya, Solo Selatan, Sawalunto, dan Kota Solo, cuaca umumnya berawan dengan suhu berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Sejumlah daerah berpotensi mengalami udara kabur sehingga jarak pandang perlu diperhatikan. Oke, Nusa Pandangan. Baiklah, kita ke informasi lainnya tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko kapai ya? Si Tati mah kecenyo, ado tampe manu kapiti nan kursnyo tinggi. Untung gak peko tuh mah.
0: Jangan sembarang tuka ditampe nak jale. Manuka falas atau mata uang ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ jo di nan tampe barizin.
0: Nan barizin resmi tuh ta jamin kurs haragonyo, ndak takui wak dapet piti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman yo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bahasa Minang merupakan salah satu bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu, khususnya di Sumatera Barat. Sebagian pakar bahasa menganggap bahasa Minangkabau sebagai salah satu dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur di dalamnya. Secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Batas-batasnya biasanya dinyatakan dalam ungkapan Minang dari Sikilang Ayebangi hingga Tarata Aye Hitam, dari Durian di Takuk Rajo hingga Ayebabalia Mudia. Sikilang Ayebangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, perbatasan dengan Natal Sumatera Barat. Tarata Aye Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuk Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Dan yang terakhir, Sialang Balantak Basi dari wilayah di Rantau Baringin, Kabupaten Kampariang.
4: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
5: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
6: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
4: Ini bro, nanya tips sama AI. Biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
6: Itu mana sehat ibu kamu. Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
4: Lah, error.
6: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
4: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
6: Terniat.
5: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidurlah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!
2: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan, mari kita ke informasi dari rri.co.id. Kontingen Indonesia resmi mengirimkan 103 atlet tabayi untuk berlaga dalam ajang ASEAN Para Games 2026 di Jepang. Seluruh atlet dari dua balai cabang olahraga siap bertanding sesudah menyelesaikan program pelatihan intensif secara maksimal. Acara pengukuhan salah satu pelepasan kontingen nasional berlangsung khidmat di Balai Kota Solo pada Senin 2 Balai Oktober kepatang. Rombongan kontingen dijadwalkan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum upacara pelaksanaan atau upacara pembukaan kejuaraan resmi dimulai. Chief the Mission CDM kontingen Indonesia Reda Mantovani menegaskan kesiapan penuh para atlet binaannya dan pemerintah pusat magia fasilitas tabaya guna mendukung keberangkatan para atlet hari Selasa 3 Oktober 2026. Dan dijalankan bahasanya target medali disusun berdasarkan analisis performa selama menjalani masa pemusatan latihan. National Paralympic Committee NPC Indonesia membidik perolehan 7 medali ameh, 8 perak, 17 medali perunggu. Menpora Erick Thohir magia suntikan motivasi langsung kepada seluruh kontingen nasional. Indonesia telah mengoleksi sebanyak 76 medali ameh sepanjang sejarah keikutsertaan pada ajang olahraga multi cabang tasapui. Erick juga meminta para atlet dan juga seluruh pengaku kepentingan olahraga nasional supaya indak capek marasupue. Kementerian Pemuda dan Olahraga berkomitmen memastikan seluruh kebutuhan logistik para atlet terpenuhi secara lengkap.

0: Selamat pagi Nusantara Padang, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar saling kata kari from PRRI Padang. Hari kini kau Selasa 3 Oktober 2026 bersama Ambo Amna Ulfa Ghazali. Nusantara Padang, Kapalo UPTD Panti Sosial Bina Grahita Padang Supandi mengatakan bahasanya penyandang disabilitas tidak boleh dipandang hanya sebagai penerima bantuan sosial. Lebih tepatnya, mereka adalah anggota masyarakat dan mempunyai potensi, kemampuan, serta hak untuk menentukan masa depannya seorang. Supandi mencatat sementara kemajuan berlanjut dalam hal peraturan jo pelayanan sosial penyandang disabilitas masih madoi sejumlah tantangan. Hal kota masuk kebutuhan untuk pendidikan inklusif dan adil, peluang karajo dan tabate, kurangnya pelatihan kejuruan, dan juga kebutuhan untuk meningkatkan dukungan dari sektor bisnis.
1: Dan di sisi sosialnya juga masih terdapat stigma. Keluarga juga ada di sini. Di sisi keluarga masih kita juga masih membutuhkan edukasi dan pendampingan juga untuk mendukung semua agar keluarga penyandang disabilitas ini adalah titipan Tuhan sebetulnya seperti ini.
0: Supandi menekankan keluarga memainkan peranan penting dalam mendukung pembangunan penyandang disabilitas, khususnya menerima motivasi jo peluang untuk memupuk kemerdekaan. Sementara itu masyarakat diharapkan untuk mempunyai lingkungan dan memaluk keragaman, menghilangkan diskriminasi, serta membuka jalan dan lebih luwih untuk partisipasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jawa Penataan Ruang PUPR Kota Padang, Malvi Henry menjelaskan, bahwasanya pembangunan fasilitas sanitasi umum MCK harus mematuhi peraturan teknis dan berlaku. Standar Kojo mencakup aspek mulai dari ukuran ruang, sistem pembuangan air limbah hingga penempatan tangki septik dan dape untuk mencegah pencemaran sumber air berasia. Menurutnya ukuran fasilitas